0: korban secapeknya, jo masa tanggap darurat selama sampai balik hari atau di sampai Oktober 2026 mendatang. Dun sana pandangnya, Forum Pengurangan Risiko Bencana FFPRB Sumatera Barat menyarankan kegiatan susur sungai Sugiro dilaksanakan di daerah rawan banjir bandang. Langkah Nandi Mukaswi diperlukan mengantisipasi potensi banjir bandang di tengah meningkatnya curah hujan. Anggota Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat, Khalid Saifullah, menilai susur sungai harus menjadi mitigasi bakas nambungan dalam menghadapi potensi banjir bandang. Mainge penelusuran sungai dapat magi gambaran langsung setantang kondisi daerah aliran sungai atau das, terutama kawasan hulu, dan mengalami degradasi atau deforestasi. Khalid mengatakan unsur sungai penting dilakukan di wilayah dan secara historis punya potensi banjir, terlebih di tengah perubahan iklim jauh meningkatnya curah hujan. Kegiatan di Mukaswi idealnya dilakukan sudah adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, sehingga masih tersedia waktu untuk melakukan langkah kesiapsiagaan.
1: Penelusuran itu didesain dengan perencanaan yang lebih matang. Bentuk tim, 5 orang, 1 tim, 1 sinso, kemudian ada 1 parang, 1 kampak. Kemudian dilakukan ketika menemukan kayu-kayu membelintang langsung potong-potong menjadi 1 meter minimal. Sehingga kemudian ketika terjadi curah hujan yang tinggi itu tidak menjadi potensi untuk membuat bendungan-bendungan alami.
0: Kalis menambahkan berdasarkan penelusuran pernah dilakukannya di sejumlah kawasan hulu sungai di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat masih ditemukan aktivitas bakai penambangan copambia kayu. Beliau menilai kondisi ko menunjukkan proses degradasi atau deforestasi di kawasan das masih perlu mendapat perhatian, meskipun dari pantauan udara kondisi hutan nampak relatif masih rancak.

0: Dan saudara pendengar, jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis Katarih bertambah. Target tahun ko berdiri 250 KNMP di 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung sampai ke Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Rahmat Irfansyah, mengatakan dari 250 KNMP, 29 lokasi telah dibangun di tahun 2025. Sementara 221 lokasi lainnya kah dibangun tahun nanko. Rahmat menjelaskan BPRL lama identifikasi lebih dari 40 KNMP dan tak validasi menggunakan ruang lawi. Serupa itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional dan memanfaatkan ruang lawi dilaksanakan sesuai jua tata ruang lawi dan balaku.
1: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut maka harus kita dampingi dengan proses penerbitan persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
0: Rahmat menambahkan, setiap dan menggunakan ruang lawi, maka harus didampingi jauh proses penerbitan, persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lawinya. Dukungan terhadap program prioritas ko tarih menjadi concern BPRL dalam menciptakan pelayanan tabayi untuk kasadonya.

0: Dun sana pandangan mengingatkan pemahaman kepada ancaman potensi bencana nanado di lingkungan tampek tinggal Dinas Sosial Kota Padang secara bertahap taruh bagi edukasi jo sosialisasi ke masyarakat terutama untuk para pelajar di Kota Padang. Edukasi jo sosialisasi ko menyasar masyarakat nan tinggal di daerah zona merah. Pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Padang Budi Satrialdi mengatakan dalam edukasi ko Dinas Kota Padang melibatkan pilar-pilar sosial yaitu teruna siaga bencana atau tegana nan aduh di setiap kecamatan. Edukasi mitigasi bencana telah dilakukan sejak awal bulan ko dalam program Tagana Masua Sekolah.
1: Relawan Tagana yang punya tugas di saat prabencana, mana mereka memberikan informasi, edukasi pada masyarakat. Dalam hal ini, kita mengambil kelompok rentan terhadap kejadian bencana itu anak-anak. Pada kesempatan ini, Tagana yang telah dibekali kemampuan atau ilmu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dasar, saat ini kita melaksanakannya di 20 lokasi di Kota Padang.
0: Budi menjelaskan program Tagana Masua Sekolah ko merupakan program pemerintah Kota Padang. Program ko diharokkan supaya anak didik dapat memahami dan mengetahui potensi ancaman bencana apa saja dan ada di lingkungan tempat tinggalnya, terutama di sekolah. Selain itu, anak dididik paham langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

0: Dan sana pendengar, sebanyak 62 pas lancar dari berbagai provinsi di Sumatera, kapatang mengadu kemampuannya dalam Padang Pariaman Surfing Championship 2026. Sekaligus merapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap 2024-2026. Pantai Tiram Padang Pareman sejak ke Batang sampai Riko menjadi panggung olahraga bahari itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pareman, Anton Wira Tanjung mengatakan, selama dua hari ko menjadi momentum bagi para peselancar untuk menunjukkan kemampuannya menghadapi karakter gelombang pantai Muaro Tiram. Adu teknik, keseimbangan, keberanian, jauh, ketapean membaca ombak, kan menjadi bagian dari daya tarik utama kompetisi itu. Beliau menjalankan kehadiran kompetisi surfing ko bagi warna surang untuk kalender kegiatan daerah. Ketika para peselancar beraksi di atas gelombang, masyarakat dapat menikmati atmosfer pertandingan sekaligus suasana kawasan pantai yang menjadi salah satu potensi wisata bahari Padang Pariaman.
1: Yang diikuti oleh sebanyak 62 peserta, mulai dari Nias, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, sampai Lampung, termasuk kita Kabupaten Padang Pariaman, Mentawai, dan Pesisir Selatan yang ikut di dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata kita bahwa dengan waktu-waktu tertentu bahwa kita juga memiliki ketinggian ombak itu di 3 meter, hingga layak untuk dijadikan tempat pelaksanaan surfing. Semoga surfing ini kita jadikan kalender pariwisata kita di momen ketinggian ombak memenuhi standar dari PSOI.
0: Anton menambahkan, bagi dunia olahraga, ajang ko menjadi ruang kompetisi jo pembuktian kemampuan bagi para peselancar. Sementara bagi sektor pariwisata, kegiatan ko menghadirkan aktivitas nan dapek mempertemukan komunitas olahraga, masyarakat, jo pengunjung dalam cie kawasan pasisir.

0: Dan sana pendengar, sistem deteksi bakat olahraga mulai dikembangkan di Sumatera Barat untuk memetakan potensi anak berdasarkan hasil pengukuhan. Sistem itu membantu mengarahkan anak ke cabang olahraga dan sesuai jo potensi fisiknya. Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Profesor Syahrial Bahtiar mengatakan, deteksi dini di muka siswa merupakan bagian dari sistem identifikasi bakat olahraga. Sistem itu terdiri dari 5 tahapan dan dilakukan secara berkelanjutan. Syahrial mengatakan penerapan sistem deteksi bakat telah dilakukan di bulan lalu di Kabupaten Pasaman, yang melibatkan sekitar 8.000 anak. Sasaran deteksi merupakan anak berumur 12 tahun ke bawah untuk mendapatkan pemetaan potensi sejak usia dini.
1: Ini belum dikenal di Indonesia, boleh saya katakan ya. Ya, berbasis aplikasi web ya dan machine learning. Ya, ini kami kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan di Eropa ya. Sumatera Barat kita sudah terapkan di Pasaman baru-baru ini, baru selesai bulan lalu, 8.000 anak dan kita sudah kerja untuk mencari murid untuk sekolah olahraga di Kalimantan Timur, di Bali, di Pekanbaru, Riau, kerjasama dengan KONI, dan kali ini kita dengan Sumatera Barat.
0: Syahrial membeberkan. Deteksi setantang menggunakan perangkat berbasis aplikasi website KONG. Mesin pembelajaran atau salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI. Sistem itu membantu memetakan kecocokan anak jo cabang olahraga berdasarkan data hasil pengukuhan. Mulai dari sana pendengar, sekitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko berisu kita bahas balik ya jo kabanan lain pulo pada katunan samo. Ambo nan membawakan kabar, Hatwarman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kabar nan lain pun.

Pantara di Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Bayi di Sumatera Padang, selamat pagi dan selamat memulai hari Minggu Dun Sana ya. Hari libur Dun Sana di pagi Rinanko, sebelum beraktivitas lebih jauh di akhir pekan ko. Tentunya Dun Sana mungkinlah sedang menjalani olahraga ringan ya. Baik itu jogging ya atau jalan santai, dan bisa juga Dun Sana Car Free Day. Karena Car Free Day lah kita buka pagi ke Dun Sana ya. Lumayan banyak orang nanti kemudian. Yalah Dun Sana Berangga melengkapi semangatnya Dun Sana untuk memulai hari Minggu Dun Sana. Lagu-lagu Rancak Bana dari Perempuan RRI Padang akan taruh mengawani Dun Sana ya. Di segmen semangat pagi bagian kedua Dun Sana Berangga ya. Yalah Dun Sana, tadi lah kita nikmati lagu Melirang Tabiang menibukkan tadi itu dek Sofia Afdan, Sofia Jo Afdan maksudnya. Dan very quick kita akan lagunan dibawakan oleh Faisal berjudul Binaso. Tapi lagunya beat bersama menengah. Judulnya Binaso tapi lagunya kancang. Nah, yalah kita nikmati Binaso dari Faisal.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Ya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Dano Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sanak pengana, dun sanak barang. Selamat pagi, Pali. Tu dun sanak nan masih setia bersama kami dari pagi tadi, dari subuh tadi. Dan berarti pulang tu dun sanak nan baru saja bergabung di 92.4 MHz. Nah, dun sanak barang, sebelum kita kalau lagu berikutnya, kami ingin bagi ke dun sanak tips mengisi akhir pekan dan berkualitas, ya. Nah, dan serapannya, akhir pekan aco berakhir sekadar menjadi ajang melunasi utang lalu atau dihabiskan jo scrolling media sosial saja tanpa arah. Nah, padahal waktu luang di akhir pekan memiliki potensi kadang untuk memulihkan energi fisik, memperkuat kesehatan mental, serta membangun balik koneksi sosial dan takiki akibat rutinitas kerajo. Nah, jo caro menerapkan strategi nanta struktur mulai dari pagi, siang hingga malam hari, dan sana dapat mengubah libur akhir pekan menjadi lebih berkualitas, bermakna dan memberikan dampak positif nan bertahan lama. Nah, apa saja itu Nusa Penanga? Beko kita akan cuba gali lebih jauh Nusa Penanga di semangat pagi ko. Namun sebelumnya kita nikmati balik terlebih dahulu lagu-lagu nan ka muncul berikut ko. Nah, tetap bersama kami di Perompi RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
2: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
3: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
2: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
2: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
3: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, sebanyak 129 siswa kelas 2 baligh dari sejumlah sekolah di Sumatera Barat mengikuti pembekalan dunia kampus dan simulasi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat HIMA IKM Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kegiatan itu berlangsung di gedung seminar Universitas Andalas dan menjadi bagian dari rangkaian IKM Goes to School periode 2026. Ketua Pelaksana IKM Goes to School HIMA IKM KM FFM FKM Unan Mia Afriani mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan program studi ilmu kesehatan masyarakat kepada siswa kelas 2 baligh. Selain pengenalan program studi, peserta mendapatkan pula kesempatan mengikuti simulasi ujian UTBK secara gratis sebagai persiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Beliau menjelaskan kegiatan itu diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam kepada siswa mengenai ilmu kesehatan masyarakat dan pilihan pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, simulasi ujian juga menjadi bagian dari upaya membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tes masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK.

sanak pendengar, pemerintah Kabupaten Sejinjong meminta seluruh puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal nanko dinilai penting karena masyarakat nan datang baube umumnya sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pelayanan baik. Bupati Kabupaten Sejinjong Beni Duifa Yuswir mengatakan kondisi pasien harus menjadi perhatian utama tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan. Indahnya pasien, keluarga yang mengantar pasien pun tak kadang pada dalam kondisi kurang sehat sehingga membutuhkan perhatian dari petugas kesehatan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun Serap Menengah, kita lanjutkan pembicaraan kita seputar Maisi, Mbak Maisi Kirpakan dan Bakolitas ya. Kita Edun Serap Menengah, itu bisa kita kelompokkan. Yang pertama itu jalan pagi tanpa gawai ya, atau pakai istilah mindful walking ya. Jadi meninggalkan ponsel sewanta sejenak dan berjalan kaki selama 30 menit di pagi hari, tetap bukti secara ilmiah membantu meregulasi ulang tubuh. Paparan sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh dan menekan produksi hormon stres ya. Nah, menurut riset yang dipublikasikan dalam Masum University Research Review 2026, aktivitas berjalan kaki di pagi hari tanpa distraksi perangkat elektronik atau dikenal dengan istilah digital detox efektif menekan respons aksis hipotalamik pituitari adrenal namanya atau HPA. Nah, halko menyebabkan penurunan hormon kortisol secara signifikan serta meningkatkan aliran oksigen ke otak dan berdampak langsung pada penurunan tingkat stres.

satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Arie Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Ya, dan Sumatera Padang baru saja berlalu Ucok Sumbara, Jo Cinto Bekasi. Ambo kita ke jam 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi malam dan Sumatera Padang sebelum kita beralih ke lagu-lagu hiburan pagi berikutnya di sana. Ada sebuah informasi menarik di sana tentang jamin setia selamanya. Kisah pahlawan dari Tanah Karo hadir ke layar lebar Nusa Tenggara ya. Nah, Nusa Tenggara film biopik Jamin Setia Selamanya ke menghadirkan kisah perjuangan Letnan Jenderal Jamin Ginting, pahlawan nasional asal Tanah Karo ke layar lebar. Sosok Jamin Ginting dikenal pula melalui namanya dan diabadikan sebagai nama sebuah jalanan di Sabui sebagai salah satu jalan tak panjang di Indonesia. Mengusung genre drama aksi, film ko merupakan karya saudara ko Priyanto dan mengemas perjalanan hidup Jamin Ginting dalam sebuah kisah sinematik. Menariknya, saudara-saudara, film ko diproduseri langsung De Riahna Jamin Ginting, putri sang pahlawan, dan turut membawa kedekatan personal terhadap cerita nanti yang ke. Ya. Dan dikutip dari akun Instagram @jaminsetiaselamanya, Jamin adalah salah seorang pemuda dari Tanah Karo dan sejak kecil menyimpan mimpi gadang. Namun seiring waktu, ia menyadari ada yang tidak beres keadaan di negarinya. Nah, dari situlah keberaniannya tumbuh untuk memilih jalan dan memperjuangkan apa nan diyakininya. Nah, penolakan dari orang-orang terakhir, pengorbanan hingga kehilangan harus dihadapinya. Wasamo sahabat-sahabat seperjuangannya, Jamin melangkah di jalanan tak mudah demi satu tujuan, memperjuangkan keadilan untuk negarinya.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian, dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Dun Senapandanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar telah melaksanakan simulasi gempa dan tsunami pada 30 September 2026. Kegiatan itu dipusatkan di Kota Pariaman, bertepatan jauh peringatan 16 tahun gempa Gadang Sumbar dan terjadi pada 30 September 2009. Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan rangkaian simulasi dimulai sejak 29 September jauh pelaksanaan tabletop exercise sebagai bagian dari persiapan menghadapi skenario gempa, gempur dan tsunami. Puncak kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 September melalui latihan evakuasi masyarakat dari kawasan nan berpotensi terdampak tsunami. Menurutnya, simulasi itu tidak hanya menjadi latihan teknis bagi pemerintah dan unsur kebencanaan, tetapi juga menjadi momentum untuk balik mengingatkan masyarakat mengenai potensi ancaman bencana di Sumatera Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sanak Pandanga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Solo, Sumatera Barat, Tarih memantau pembangunan pasar kuliner di Jalan Cengkeh, guna memastikan fasilitas itu dapat mendukung aktivitas usaha masyarakat. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Solo, Ronald Fernando, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis. Monitoring ko merupakan bagian dari pengendalian pekerjaan agar pelaksanaan di lapangan tetap berjalan sesuai job perencanaan, spesifikasi teknis dan target nan Allah ditetapkan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

KPR di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah jam 9.10 ini waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan rangkaian hiburan-hiburan pagi turun sana berupa lagu pop Minang ya. Sudah tadi kami sampaikan pula informasi terupdate dalam kabar sakileh jam 9 ya. Yalah dun sana padanga sebuah lagu lawas berjudul Lintuah nanti aransemen de grup Arin Band ya, luar biasa jadi selamat dengar di tengah pagi hari ko ya, ada arah ke jazz lain nak. Yalah jadi selamat padanga, kita tinggalkan Lintuah dan kita beralih ke baju second dari Cik Zika Anissa. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
1: Oke, Angel.
0: Jalan Sudirman.
2: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
2: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
2: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dun Serak Baranga. Sebelum kita ke lagu berikutnya, kita cari informasi dari Solo Selatan, Gunung Sabdanga, bahwa Solo Selatan mengembangkan wisata alam berbasis petualangan. Ya. Nah, Dun Serak Baranga, pemerintah Kabupaten Solo Selatan teri mendorong pengembangan potensi wisata alam sebagai salah satu daya tarik daerah. Komitmen itu ditunjukkan balik Bupati Solo Selatan, Kairunas, bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS melalui peninjauan jalur pendakian. Nah, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur sekaligus mencari langsung kondisi kawasan dan kemukonya diarahkan sebagai ruang pengembangan berbagai aktivitas wisata berbasis alam. Ya. Nah, pemerintah daerah bersama TNKS mencermati pulau sejumlah kebutuhan dan perlu dipersiapkan sebelum kawasan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata. Ya. Yalah, Dun Serak Baranga, informasi tadi untuk kita ke jam 9:30 waktu Indonesia Barat, dan informasi ko bisa Dun sana cari dan baca balik di laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambur. Tambur adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Badan Zara Budaya Sumatera Barat ya, dan senang menengah Batu Taga dari Rin Band. Nunggu kita ke jam 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan senang menengah. Dan selalu kita beralih ke informasi berikutnya di jam 9 beko di kapal sekilas jam 9. Mulai kita dengarkan sebuah lagu dari Fauzana berikut sana dan berjudul Mimpi Apo Semalam. Nah, iyalah. Tanyalah ke diri kita seorang, mimpi apo semalam? Malah mudah-mudahan lain mimpi yang rancar-rancar saja sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan lain baik-baik saja pulang kata jadi. Nah, iyalah kita nikmati lagu dari Fauzana, Mimpi Apo Semalam. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun Sana Pandanga, Bupati Agam Beni Warlis mendorong masjid dijadikan sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat mulai keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kepemudaan, dan kegiatan lainnya. Beliau mengatakan masjid harus mampu menjadi tampek tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat. Dari masjid diharapkan laye generasi penaruh nan dakeji Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu pengetahuan, berakhlak dan cerdas. Dalam rangka pemerintah Kota Bukit Tinggi menghibahkan bangunan puskesmas kepada Kementerian Agama untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan layanan pendidikan daerah setempat. Kepala Dinas Kesehatan Bukit Tinggi, Ramli Andrian, mengatakan pembangunan puskesmas nan berada di Kulai Banca pada dia detail lahan milik Kemenak saja sama 83. Pada tahun 1983, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi dan Kepala Sekolah MIN, Kepala Sekolah MTSN dan Kepala Sekolah MAN membuat kesepakatan pinjaman pakai lahan itu untuk pembangunan puskesmas pembantu Kulai Bancah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Anak Cerdas Indonesia. Kita mulai ya.
1: Halo teman-teman semua. Selamat berhari Minggu ya. Semoga libur hari ini menjadi sangat menyenangkan buat kita semua ya. Aku Syahnan Alkamila Helmi Putri akan menemani teman-teman di program Anak Cerdas Indonesia. Udah siap belum? Duduk yang manis dan dengarkan Pro4 RRI Padang ya di 92,4 FM. Tapi sebelumnya aku mau main sepeda dulu nih, sambil dengerin lagu yang satu ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Matematika Internasional atau P-Day diperingati setiap tanggal 14 Maret adalah peringatan tahunan konstanta matematika Pi 22/7 atau 3,14. Tanggal ini dipilih sebagai hari Pi karena 14 Maret sesuai dengan format tanggal 3/14 adalah 3 angka penting pertama dari konstanta Pi, yaitu 3,14. Konferensi Umum ke-40 UNESCO pada November 2019 akhirnya menetapkan 14 Maret sebagai Hari Pi atau Hari Matematika Internasional.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Anak cerdas Indonesia. Wah, seger banget nih naik sepeda teman-teman. Olahraga sambil menikmati pemandangan yang indah. Teman-teman gimana nih? Suka bersepeda juga enggak? Bersepeda adalah kegiatan yang baik untuk kesehatan dan mengurangi risiko beberapa penyakit loh, seperti stroke dan penyakit jantung. Jadi, dengan bersepeda, teman-teman mendapatkan waktu berolahraga tanpa perlu ke pusat kebugaran. Selain itu, bersepeda juga menghemat banyak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor nih. Tentunya, beragam manfaat itu sudah bisa cukup membantu mengurangi pengeluaran kan? Alias, jauh lebih hemat. Jadi lupa nih, ngasih tahu teman-teman kalau hari ini aku memang mau bagi-bagi informasi tentang sepeda. Salah satunya, seperti yang aku sampaikan tadi, aku juga punya beberapa fakta unik tentang sepeda loh. Nah, aku bakal info lagi nanti ya. Tetap di sini dulu ya, di program Anak Cerdas Indonesia.
6: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
7: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
6: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
8: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
9: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
10: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
9: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
10: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
9: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
10: Wah, wah, wah. Ma, Ulan, Ma.
11: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
12: Eden, belum merdeka juga loh.
13: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
12: Nah lo itu aja masih perang.
13: Perang? Ini game online bro. Game online.
12: Udah sono.
13: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
12: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
14: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
15: Anak cerdas Indonesia.

0: suatu siang yang cerah, ada seorang anak kecil bernama Adit yang sedang belajar mengayuh sepeda roda dua di halaman rumahnya. Adit sudah beberapa kali berhasil berjalan sejauh beberapa meter dengan sepedanya. Namun tiba-tiba dia terjatuh dan terhuyung-huyung di tanah. Adit merasa sakit pada lututnya dan tangisannya pecah seketika. Meskipun tidak terluka serius, itu cukup untuk membuatnya merasa sangat kecewa. Ibunya segera mendatanginya dan menjaganya. Ibunya memberikan Adit pelukan erat dan berkata, "Jangan khawatir, Nak. Ini tidak apa-apa." Namun, meskipun ibunya memeluknya erat, Adit masih menangis dengan keras. Dia merasa sangat sedih dan merasa seperti semua usahanya selama beberapa minggu terakhir telah sia-sia. Namun, ibunya tahu persis apa yang harus dilakukan untuk membawa senyum kembali ke wajah Adit. Dia merangkul kesedihan anaknya, menghibur dengan kata-kata yang lembut, kemudian juga memberikan es batu untuk mengurangi rasa sakit di lututnya. Nah, setelah beberapa saat, Adit merasa lebih baik lagi. Meskipun lututnya masih sedikit sakit, dia tidak menangis lagi. Ibunya membantunya berdiri dan kembali melanjutkan latihan bersepedanya. Dengan bantuan dan dukungan ibunya, Adit kembali mencoba mengayuh sepedanya. Meskipun jatuh dan menangis, bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Adit belajar bahwa keberhasilan membutuhkan sedikit upaya dan rintangan, dan tidak menghalangi keberhasilan yang dicapainya. Adit tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri dalam mengendarai sepedanya setiap hari.
1: Itu anak kecil kok nyebrang sendirian aja sih? Dek, orang tuanya kemana? Bahaya loh nyebrang sendirian.
2: Dek, saya itu sudah dewasa ya. Bahkan lebih tua dari kamu yang masih SMA.
1: Hah? Masa sih? Kok kayak anak SD yang lagi cosplay kerja kantoran?
2: Ih, jahat banget. Saya ini pendek karena saya itu stunting waktu kecil. Tapi umur saya itu sudah 25 ya.
1: Waduh, maaf ya mbak, tapi kalau boleh tahu kok bisa ya mbak ya?
2: Nah, gini ya dek, stunting itu nggak muncul secara tiba-tiba. Salah satunya ya bisa karena waktu kecil saya itu nggak lengkap dapat imunisasinya dan juga pola makanan yang kurang bergizi. Jadi tubuh saya sering kena penyakit dan akhirnya nggak bisa tumbuh maksimal.
1: Makasih ya mbak sharingnya. Kalau gitu saya mau kasih tahu orang tua saya aja deh, biar adik saya nanti tumbuhnya bisa sehat.
2: Bagus itu, biar nggak stunting kayak saya. Ingat ya, mencegah stunting itu tugas semua orang.
1: Siap mbak. Iya mbak. Kalau ada audisi film anak-anak, mbak bisa tuh daftar. Serius, hemat make up.
2: Kualat kamu ya.
3: Stunting dapat dicegah dengan memberi imunisasi lengkap dan pola makan bergizi untuk anak sejak dini. Karena kekurangan keduanya dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan anak. Pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan percaya diri.

memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup termasuk manusia. Berikut manfaat pohon bagi kehidupan. Di antaranya, pertama, manfaat estetis atau keindahan. Pohon memiliki beberapa bentuk tajuk khas sehingga menciptakan keindahan tersendiri. Yang kedua, manfaat orologis. Akar pohon dan tanah merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Yang ketiga, manfaat hidrologis. Tanaman dapat membantu menyerap air hujan ke tanah. Keempat, manfaat klimatologis. Dengan banyaknya pohon akan menurunkan suhu setempat sehingga udara sekitarnya akan menjadi sejuk dan nyaman. Kelima, manfaat edapis. Pohon dapat menjadi tempat hidup satwa. Yang keenam, manfaat ekologis. Kelompok pohon atau tanaman, air, dan hewan adalah bagian dari alam yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan. Ketujuh, manfaat protektif. Manfaat protektif adalah manfaat pohon sebagai perlindungan, misalnya terhadap terik sinar matahari, angin kencang, penahanan debu, serta peredam suara. Kedelapan, manfaat higienis. Pohon pada siang hari menghasilkan O2 atau oksigen dan dapat menyerap CO2 atau karbon dioksida. Yang kesembilan, manfaat edukatif. Berbagai jenis pohon yang ditanam dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengenal tanaman.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Anak cerdas Indonesia.
10: Teman-teman, Syahnon masih di program kesayangan kita ini ya. Bagus enggak dongeng yang tadi? Pasti kalian semua suka kan? Oh iya, walaupun terlihat sebagai transportasi biasa, tapi sepeda punya kemiripan dengan pesawat loh. Sepeda sama seperti pesawat yang bisa membawa kita berkeliling dunia. Hal itu pernah dibuktikan oleh Fred A. Bridgemore yang berhasil mengelilingi dunia dengan sepeda pada tahun 1935. Perjalanan yang dilakukannya itu melalui Eropa, Asia, dan Amerika Serikat dengan jarak mencapai sekitar 64.300 km. Dengan jarak itu, sekitar 40.200 km dilakukan dengan mengayuh sepeda. Sisanya menggunakan perahu. Teman-teman sanggup tidak berkeliling dunia seperti Fred? Sepertinya aku tidak deh. Pasti bakal sangat melelahkan ya.
11: Selamat pagi, Pak Guru.
12: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
11: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
12: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
11: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sa.
13: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
14: Ready. Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
15: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
14: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
15: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
14: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
15: Wah. Ma!

0: Matematika Internasional atau P-Day diperingati setiap tanggal 14 Maret adalah peringatan tahunan konstanta matematika Pi 22/7 atau 3,14. Tanggal ini dipilih sebagai hari Pi karena 14 Maret sesuai dengan format tanggal 3/14 adalah 3 angka penting pertama dari konstanta Pi, yaitu 3,14. Konferensi Umum ke-40 UNESCO pada November 2019 akhirnya menetapkan 14 Maret sebagai Hari Pi atau Hari Matematika Internasional.
1: Anak cerdas Indonesia. Teman-teman, apakah pernah mengamati sepeda untuk anak laki-laki yang berbeda dengan sepeda untuk anak perempuan? Aku tahu nih. Nah, sepeda untuk anak laki-laki ada palang di bagian tengahnya, berbentuk lurus sejajar dengan tanah. Sementara itu, pada sepeda untuk anak perempuan, palangnya ada yang berbentuk miring, ada juga yang melengkung, sehingga di bagian tengah sepeda itu ada celah yang cukup besar. Nah, teman-teman, palang di bagian tengah rangka sepeda akan membuat sepeda lebih kokoh dan lebih kuat loh. Jadi, sepeda-sepeda ini akan aman dipakai dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Terus, pada masa lalu, pakaian perempuan berbentuk rok atau gaun panjang. Nah, sepeda yang ada palang melintang di tengahnya tentu akan menyusahkan para perempuan untuk mengendarai sepeda. Karena itulah dibuat sepeda khusus untuk perempuan dengan palang yang lebih rendah. Sepeda berpalang rendah itu membuat perempuan jadi lebih mudah untuk mengendarainya. Oh iya teman-teman, aku lupa nih. Aku ada janji nih, mau nemenin mama belanja ke supermarket. Aku izin pamit dulu ya dari program spesial kita ini, Anak Cerdas Indonesia. Tapi jangan lupa, minggu depan dengerin lagi ya. Jam 10 pagi di Pro 4 RRI Padang 92,4 FM. Sampai jumpa dan dadah.

0: Jalan keliling Indonesia. Mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
2: Sabar, bro.
1: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
2: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
3: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
2: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
1: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
2: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
1: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
2: Oh iya, tolong.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. 4 RRI Padang. Suara budaya.

Penempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun senang baru saja dun sana ikuti sebuah siaran anak ya. Berjudul Ayo Bersepeda ya. Dan kita melihat ke rangkaian lagu Peminang sebenarnya sebagai hiburan siang atau hiburan pagi menjelang siang untuk dun sana sedonyo dan lai tetap setia bersama kami di 92.4 MHz kok ya. Inilah dun sana mendengar lama di awak ke 7.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia.
2: Oh, Pia. Apa mak kalau nama lupa ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan.

0: berizin, Mak.
1: Karena lo udah upiak, Mak. Adik capek banget, Mak. Manukan piti riau tuh. Nggak ke Mama nggak bangga ya, Mak. Dulu pulang haji, Mak.
2: Mangga lo awak ke Mama nggak sama tuang murang piak.
3: Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak jurupiah.
4: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah. Kok nggak sial?
1: Iya dulu tuh, Mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
7: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
6: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
7: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
6: Iya deh. Semangat.
7: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dunsana Pandanga, Universitas Negeri Padang mengembangkan sistem Smart Campus dan mengintegrasikan pengelolaan aset geoteknologi informasi spasial. Sistem COIN tidak hanya dirancang untuk memetakan aset kampus, tetapi juga memungkinkan masyarakat mengenali dan menjelajahi lingkungan UNB secara virtual. Pengembangan Smart Campus Co berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Duo UNP, Profesor Dr. Insinyur Raymond Lapisa, STMT-MSC. Program Co melibatkan sejumlah tim di lingkungan UNP. Pengembangan sistem diawali juga konsolidasi antar tim di Rektorat UNP pada 1 Juli 2026. Pertemuan itu dilakukan untuk menyatukan gagasan dan persepsi mengenai pembangunan Smart Campus. Dari konsolidasi itu, tim menyusun sejumlah tahapan teknis. Salah satunya adalah pengambilan foto udara untuk memetakan aset UNP nan tersebar di 10 kampus.

Dan sanak pandengar, Korem 032 Wirabraja menyiagakan unit pengolah air bioteknologi reverse osmosis atau RO untuk menyediakan pasokan air berasia siap minum bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI AJ Mimbarno mengatakan fasilitas GO untuk merespons kebutuhan air berasia bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang. Dan Rem mengatakan unit pengolah air GO mampu mengolah air baku hingga 1000 liter per hari di lokasi bencana sehingga dapat minimalkan resiko penyakit akibat pemakaian air tercemar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sumatera di Padang Sarabudaya Sumatera Barat. Baik, Don Sarabudaya, selamat siang ya. Nah, jam sabaleh lewai sabaleh mini waktu Indonesia Barat. Kini kita Sarabudaya dan tentunya kita masih ke hiburan-hiburan pop Minang untuk mengawani di sana. Dia kira pakan ko ya, jauh lalu pop Minang sampai jam 2 boleh beko ya. Yalah, Don sana Padang kita nikmati lagu dari Lintar Morgan berjudul Beputus Tali. Dan sataruhnya kita beralih ke Rambun Pamenan bersama Citra Irani dalam Cimburu Meracun Cinto. Selamat siang dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumpah dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dengar bangga di segmen UMKM kok. Info UMKM kami akan berbagi seakan sana seputar fenomena kegagalan transisi usaha tren menjadi usaha berkelanjutan ya. Nah, dengar bangga banyak usaha ketek dan menengah atau UMKM dan mendadak populer berkat tren sesaat ya. Tetapi justru gulung tikar dalam kurun waktu 2 tahun pertama. Nah, fenomena ko membuktikan bahwa angka penjualan yang melonjak drastis di awal indah selalu menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nah, pada tahun pertama, lonjakan pembeli biasanya didorong dari rasa penasaran publik dan exposure masif di media sosial. Sayangnya, banyak pemilik usaha menganggap rasa penasaran konsumen itu sebagai loyalitas merek dan sifatnya permanen ya. Nah, dosa pandangan, euforia penjualan nan tinggi aja membuat pelaku usaha terlena dan mengabaikan pengembangan kualitas produk inti. Padahal, ketika rasa penasaran masyarakat mulai memudar, produk nan indah memiliki keunggulan mendasar akan langsung ditinggalkan ya. Nah, selain itu, nasana, pengelolaan arus kas atau cash flow nan buruk pada masa jaya menjadi penyebab utama kegagalan finansial di tahun kedua. Jangankan dialokasikan untuk modal cadangan atau inovasi, keuntungan saat puncak tren aja kali dihabiskan untuk ekspansi nanti buru-buru ya. Nah, ketika tren meredup dan pendapatan merosot tajam, biaya operasional dan alah terlanjur membengkak menjadi beban yang sangat berat. Nah, kondisi kolah dan masuk banyak pelaku UMKM ambil keputusan baik untuk menutup usahanya secara mendadak. Nah, proses transisi dari produk viral menjadi bisnis dan berkelanjutan memang membutuhkan perencanaan strategi yang matang dan fokus pada kepuasan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi, inovasi, dan manajemen keuangan dan disiplin merupakan fondasi utama agar UMKM mampu bertahan melewati fase kritis 2 tahun pertama ya. Nah, untuk menghindari jebakan mati di tahun kedua, pelaku usaha harus segera membangun fondasi bisnis yang kuat sebelum masuk viral produknya habis. Hanya bisnis jauh nilai tambah nyato dan pelanggan setialah nan sanggup berdiri kokoh melintasi perubahan tren pasar. Yalah, dosa pedangah, itunya satu informasi, mudah-mudahan bisa pula menjadi ya, inspirasi ataupun referensi untuk kawan-kawan pelaku UMKM di luar sana ya. Tentang fenomena kegagalan transisi usaha tren menjadi usaha berkelanjutan. Yalah, dosa pedangga, kita lanjutkan hiburan-hiburan siang di sana. Kak Cesi Dialova dalam Hujan Pembasuh Luko.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
3: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
4: 4 RRI Padang.

perempatan Daripada Surabaya, Sumatera Barat. Nila dan Sarabanga. Jam 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Ranah Minang pagi sampai siang tentunya. Dan sambaran kita berakhir di jam 2 balik beko. Kami ingin membagikan sana sebuah informasi tentang eksistensi Rangkiang ya di Minangkabau ko. Nah, Rangkiang merupakan kearifan lokal ketahanan pangan ya dan sosial orang Minangkabau. Nah, Bapak Pulau dosa bilang aku Rangkiang itu termasuk kearifan lokal ketahanan pangan serta sosial orang Minang. Mula kita dengarkan feature berikut ko. Tetap bersama kami di Perampera di Padang 92.4 MHz.

setiap halaman rumah gadang Minangkabau terdapat bangunan yang bentuknya seperti rumah gadang, tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Bangunan ini hanya punya satu ruang persegi empat berbentuk trapesium terbalik. Atapnya berbentuk gonjong, seperti tanduk kerbau yang terbuat dari ijo. Lantainya ditinggikan dari permukaan tanah, layaknya sebuah rumah panggung. Pada salah satu dinding singko atau dinding singkap, yaitu bagian segitiga lotengnya, terdapat bukaan kecil berbentuk empat persegi sebagai pintu tempat memasukkan padi hasil panen. Untuk mencapai bukaan atau pintu itu, digunakan tangga yang terbuat dari bambu. Tangga ini dapat dipindahkan dan disimpan bila tidak digunakan. Bangunan ini disebut dengan rangkiang. Menurut budayawan A.A. Nafis, kata rangkiang berasal dari ruang hiang Dewi Sri atau Dewi Padi. Rangkiang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi hasil panen milik kaum, bukan tempat tinggal. Di daerah lain, bangunan seperti ini biasa dikenal dengan nama lumbung padi. Tetapi rangkiang di Minangkabau memiliki perbedaan dengan lumbung yang ada di daerah lainnya. Perbedaan itu bukan hanya pada bentuk bangunan saja, melainkan juga dalam pembagian fungsi. Kalau lumbung di tempat lain, biasanya hanya satu. Sementara rangkiang itu terbagi ke dalam empat jenis dengan fungsi dan ukuran yang berbeda. Pertama, disebut rangkiang si bayau-bayau. Merupakan yang terbesar dari semua rangkiang. Rangkiang ini ditopang oleh 6 tiang atau lebih. Rangkiang si bayau-bayau berfungsi sebagai tempat menyimpan sebagian padi dari hasil panen untuk kebutuhan makan sehari-hari para penghuni rumah gadang. Yang kedua, rangkiang si tangguang lapa. Si tangguang lapa dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penanggung kelaparan. Artinya, rangkiang si tangguang lapa ini akan menjamin tidak terjadinya kelaparan karena dalam rangkiang ini disimpan padi cadangan yang akan digunakan jika terjadi musim paceklik. Berikutnya, rangkiang si tinjau lawi. Rangkiang yang satu ini digunakan sebagai penyimpan padi yang akan dijual, di mana hasilnya untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri oleh orang-orang yang tinggal di rumah gadang. Dan yang terakhir adalah rangkiang kacia.

0: atau rangkiang kecil. Sesuai namanya, rangkiang kaca memiliki ukuran lebih kecil dan rendah dibandingkan tiga rangkiang lainnya. Rangkiang ini dipakai sebagai tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dosen sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat, Dr. Khairil Anwar.
1: Padi yang dibawa pulang itu langsung ditempatkan ke rangkiang dan dibagi-bagi sesuai dengan rangkiang yang empat. Yang pertama itu adalah rangkiang sijalawi. Yang fungsi dari rangkiang itu adalah stok barter yang tidak bisa diproduksi oleh kaum itu. Belum dikenal uang. Nah, ketika sudah dikenal uang, dia dijadikan dijual untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi melalui hasil pertanian. Itu sijalawi. Secara umum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang di luar proses produksi yang ada di kaum setempat. Kemudian rangkiang si bayau-bayau secara umum adalah juga rangkiang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dari kaum itu. Yang ketiga itu adalah rangkiang si tangkalapa. Si tangkalapa ini adalah sebuah rangkiang yang dipergunakan untuk mempersiapkan apalagi kalau saat-saat lalu itu kan sawah dari pertanian itu banyak sekali yang pada hujan. Nah, kalau tak ada hujan, ya maklum, kalau musim hujan bisa bertanam. Kalau tidak hujan, ya bisa jadi, sawah tidak jadi. Nah, ini mempersiapkan situasi-situasi yang tidak terduga atau situasi-situasi yang namanya bencana, ya, digunakan padi untuk itu. Saat paceklik, rangkiang sikakalapa, rangkiang kacik, ini digunakan untuk green moral atau penerusan dari bibit-bibit padi. Rangkiang kaciak ini gunanya adalah untuk menempatkan benih yang akan disemai pada musim panen berikutnya. Sering juga disebut dengan padi-padi yang ada di rangkiang kaciak ini adalah padi-padi abuan.
0: Jika dicermati lebih dalam, keberadaan rangkiang dan pengelolaannya, selain memiliki desain fisik yang mempunyai nilai estetika tinggi, akan terlihat sesuatu yang tidak kasat mata, berupa kearifan lokal dalam ketahanan pangan dan pola pertanian berkelanjutan, serta nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Ketika akan panen itu terlebih dahulu dipanen dua karung. Dipanen terlebih dulu hanya untuk dua karung dan dibawa ke rangkiang-rangkiang ini. Nah, inilah yang dijadikan bibit. Artinya, padi yang ada di rangkiang kaca ini adalah bibit-bibit pilihan, bibit-bibit unggul. Itu yang ditempatkan di rangkiang kaca ini. Inilah yang namanya tindakan pertanian berkelanjutan. Bukan semuanya ditempatkan di rangkiang si tinjau lawi untuk dijual, ditempatkan semuanya di si bayau-bayau untuk dimakan. Tapi ada proses regenerasi dari bibit itu. Ada fungsi sosial dari padi itu. Si tangkalapa itu bukan hanya sekedar untuk bencana, juga ada mungkin yang datang meminta. Ada yang butuh bantuan, ada yang butuh makanan, atau membantu tetangga, membantu nagari tetangga yang kelaparan. Jadi bukan hanya untuk kaumnya itu saja, juga untuk orang-orang atau masyarakat luas. Begitu fungsinya, begitu penting dan strategis fungsi dari rangkiang ini.
0: Dengan demikian, terlihat betapa rangkiang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah rumah gadang, bahkan dari kehidupan orang Minangkabau masa lalu. Dan rangkiang bukan hanya sebuah bangunan tempat penyimpanan belaka, melainkan sebuah simbol eksistensi sebuah kaum di Minangkabau dan pemahaman tentang harmoni kehidupan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Bahkan bisa dikatakan bahwa rangkiang melambangkan kesejahteraan ekonomi dan jiwa sosial orang Minangkabau.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dan saat berangkat di mana saja berada, feature rangkaian kearifan lokal ketahanan pangan dan sosial orang Minangkabau. Mbok kita ke jam sepalih lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dan itu artinya di sana, kitalah tiba di penghujung ranah Minang pagi hari nanko. Dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruangan di sana. Karena sesudah ko, di sana akan dikawani oleh Al-Amna Ulfah. Di ranah Minang siang sampai ranah Minang malam, ranah Minang batang beko ya. Yalah, dan sahabat Angga, untuk itu terima kasih banyak untuk atensinya dari pagi tadi sampai saat kini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sikap dan salah candu. Dan insya Allah kita bahas dulu balik di kesempatan berikutnya melalui perompet dari Padang 92.4 MHz. Jadi malah dan sahabat Angga, kalau begitu sebagai lagu paling kudian di bersamaan kita kini kok, ambo pilihkan sebuah lagu dari Andra Raspati dan berjudul Karantau Menjapui Mimpi. Selamat siang, selamat dengar, selamat berakhir pekan dan nama pamit. Sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana Padang, Dinas Pertanian Kota Padang menilai sektor pertanian dapat menjadi alternatif lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang indah berminat bakar ajo di sektor perkantoran. Beliau mengatakan pengembangan pertanian jolahan tabate dapat dilakukan melalui sejumlah metode, diantaranya adalah hidroponik dan pemanfaatan lahan pekarangan. Beliau menjelaskan selain menghasilkan komoditas untuk kebutuhan rumah tangga, usaha pertanian juga dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga mempunyai nilai ekonomi bagi pelakunya. Menurutnya, halku menjadi peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha pertanian sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sandal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Enak ya kamarnya, Rim. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
3: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai rusinan lagi. Mana mahal pula.
3: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
3: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
3: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah? Maksudnya, Mbak?
3: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
3: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusa Tenggara, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Sabtu malam. Hujan abu berdampak hingga ke Kota Bukittinggi, Jawa Kabupaten Agam bagian timur. Salah seorang warga Bukittinggi, Fakia Farid, mengatakan hujan abu terasa berlangsung sekitar 1 jam hingga meninggalkan material di seluruh kendaraan yang lalu-lalang. Anggota Kor Orari Lokal Bukittinggi, Agam Romi, juga melaporkan hujan abu yang turun terasa cukup dare. Menurutnya erupsi yang terjadi pada pukul 21 lebih 40 malam hari itu, juga memunculkan lava pijar dan terekam kamera pengawas CCTV. Berdasarkan informasi pos pengamat gunung api PGA Merapi, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 1 menit sambil ambalai datia. Tinggi kolom abu tidak dapat diamati karena letusan balangsuang pada malam hari. Erupsi tersebut juga disaratui dentuman dan gemuruh yang mengejutkan warga di sejumlah daerah. Minggu Sabtu malam, Gunung Merapi dan mempunyai ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut masih berstatus level 2 atau waspada. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Darmasraya, Sumatera Barat mengungkap ampek balik laporan polisi dengan berbagai jenis tindak pidana dalam periode Agustus hingga September 2026. Kapolres Damasraya AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro mengatakan di Pulau Punjuang hari Kamis mengatakan maksudnya pengungkapan tersebut mencakup kasus pencurian kendaraan bermotor, penggelapan sepeda motor, pencurian, serta penipuan hingga kejahatan asusila. Beliau mengatakan salah satu pengungkapan menonjol dilakukan Polsek Pulau Punjuang dalam perkara curanmor, di mana polisi berhasil mengungkap kasus tersebut dalam kurun waktu ampe jam sesudah kejadian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be'e ita banosa sihir sarateu.
4: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
5: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Ko 4 RRI Padang.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah gak sih cek-cek kalender? Sadar gak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kehabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kehabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah.

0: Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Padangan, pemerintah Kota Solo meminta pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 ditunda menyusul bencana banjir bandang atau kalodo yang melanda Kabupaten Solo. Permintaan tasawuf disampaikan Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra melalui surenya tertanggal 26 September 2026 dan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Dalam sore tasawuf, Ramadhani menyebutkan persiapan pembukaan Porprov Sumbar dan direncanakan digelar Basamuan Jo Event Rang Solo Merale Gadang di Kota Solo alam memasuki tahap final. Menurutnya persiapan melibatkan pemerintah, masyarakat Kota Solo, Sarapampek Maleh Nagari di Kabupaten Solo, pelajar, atlet, dan masyarakat, dan terlibat dalam acara pembukaan Jo disabuikan ala siap. Keadaan berubah sesudah bencana Galodo melanda kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solo pada 21 September 2026. Bencana tasabui menimbulkan dampak luwe, termasuk melumpuhkan sebagian pelayanan pemerintahan Kabupaten Solo, hingga pemerintah Satampe menetapkan masa tanggap darurat. Salamu Duo Pakan. Informasi selanjutnya, Semen Padang FC merayakan kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSGC Ciamis pada kapakan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kapatan. Bermain di adoan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabosira berhasil membawa pulang 3 poin. Dalam laga tandang tasawuf, Semen Padang FC mampu keunggulan pada menit kelima balik melalui Lijas Spaso Jevic. Disusul gol kedua Semen Padang FC melalui gol M. Rahmat menit ke-88 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengungkapkan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan tim baik dalam dan luar lapangan dan ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih dalam laga di Mukasoi. Dengan kemenangan itu, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara pandangan berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Iko, tentang makanan yang bisa meningkatkan risiko kematian. Mengonsumsi lebih banyak ultra processed food dikaitkan juga peningkatan risiko berbagai masalah kesehatan termasuk kematian. Menurut studi terbaru dan diterbitkan Family Medicine and Community Health, peneliti menemukan bahasanya konsumsi ultra processed food dalam jumlah tinggi berkaitan juga peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, obesitas, diabetes, depresi, kecemasan, kemudian gangguan pencernaan, saraf atau kanker. Ultra processed food mengandung sejumlah besar gula tambahan, garam, lemak, saraf dapat memiliki cita rasa nan sangat menggugah selera. Makanan tasawi dirancang sedemikian rupa supaya terasa lama dan menarik untuk dikonsumsi. Ahli diet terdaftar Maya Filler mengatakan bahasanya contoh ultra processed food antara lain adalah camilan kemasan, produk daging olahan, biskuit, kue, minuman manis, dan berbagai makanan siap santap. Ultra processed food merupakan salah satu masalah utama dalam kesehatan. Dan peneliti menganalisis konsumsi ultra processed food secara global, meninjau lebih dari 50 studi dan mengevaluasi pola makan hampir 9 juta orang dewasa di seluruh dunia. Studi-studi tersebut mempunyai periode pengamatan antara 2 hingga 32 tahun. Risiko penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab utama kematian di Amerika Serikat ditemukan meningkat 24% pada orang yang mengonsumsi ultra processed food dalam jumlah lebih tinggi. Semakin banyak ultra processed food dikonsumsi, maka semakin tinggi pula risiko mengalami dampak kesehatan yang buruk. Satio, tambahan konsumsi 100 gram ultra processed food per harinya dikaitkan jo peningkatan risiko masalah jantung sebesar 40% dan risiko tekanan darah tinggi sebesar 10%. Jadi konsumsi ultra processed food yang lebih tinggi juga dikaitkan juga peningkatan risiko penyakit metabolik, risiko diabetes meningkat 24%, sedangkan obesitas meningkat 23%.

Anoptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anoptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Ada ekornya.
3: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Salam pandangan. Masih di informasi kesehatan dan bariku kita ke informasi dari rri.co.id. Ko tentang rasa lelah, tubuh mudah lelah meski indak banyak bergerak. Jadi rasa lelah dapat muncul meski seseorang menjalani aktivitas ringan sepanjang hari tanpa pekerjaan fisik nan barek sekalipun dalam keseharian. Kondisi tasabui aco dianggap sepele, padahal tubuh mempunyai berbagai mekanisme yang mempengaruhi energi, konsentrasi, stamina, serta produktivitas seseorang. Menurut Mayo Clinic, kurang lalu menjadi penyebab umum tubuh terasa lelah meski kegiatan harian indak terlalu padat sekalipun

dalam bekerja. Kualitas lalu yang buruk juga dapat mengganggu proses pemulihan tubuh sehingga energi berkurang ketika jago pagi. Pola makan tidak seimbang juga dapat membuat tubuh kita kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk menghasilkan energi serta mendukung fungsi optimal. Terlalu seketik makan atau melewatkan waktu makan juga dapat menyebabkan tubuh terasa lame, sulit berkonsentrasi, dan juga mudah mengantuk. Kurangnya aktivitas fisik justru dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga dalam menjalani rutinitas sehari-hari secara nyaman dan konsisten. Olahraga ringan dan teratur bisa membantu menjaga kebugaran sehingga tubuh kita dapat beradaptasi lebih baik ya, terhadap berbagai aktivitas harian yang berkelanjutan. Kemudian penyebab lainnya adalah stres berkepanjangan juga dapat menguras energi karena tubuh berada dalam kondisi waspada madui tekanan pekerjaan dan juga kehidupan harian. Beban pikiran yang tarumanarui dapat mengganggu lalu konsentrasi suasana hati serta kemampuan tubuh memulihkan energi secara optimal. Kemudian penyebab lainnya adalah dehidrasi ringan. Terkadang juga membuat seseorang merasa lelah, terutama ketika kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi secara baik dan juga kehilangan cairan dapat mempengaruhi fungsi tubuh sehingga rasa lemas, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi muncul sementara dalam waktu tertentu. Selain kebiasaan sehari-hari, rasa lelah berkepanjangan terkadang berkaitan juga kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kalau kelelahan berlangsung lama atau disertai keluhan lain, pemeriksaan tenaga kesehatan membutuhkan akan membantu ya menemukan penyebabnya dan menentukan penanganan dini. Karena itu rasa lelah tanpa aktivitas barek sebaiknya indak berlangsung lama dan dianggap sebagai kemalasan atau kurang semangat sehari-hari. Memperbaiki pola tidur, makan, asupan cairan, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres dapat menjadi langkah awal sederhana untuk pemulihan. Oke, Rusana Pandanga, beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sakile, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Istana Padang, pemerintah Kota Padang mencatat jumlah kasus tuberkulosis TBC di Kota Padang pada 2026 diestimasikan mencapai 4.847 kasus. Namun hingga 15 September 2026 baru 2.705 kasus atau 55,8% yang berhasil ditemukan. Data tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menghadiri peringatan Hari Paru Sedunia di Gedung Baginda Aziskan, Balai Kota Padang, Ayapaca. Maigus mengatakan kasus TBC ditemukan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang dan kondisi tersebut menunjukkan penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, tidak hanya sektor kesehatan. Menurutnya, Pemko Padang tarui mampakwe upayo penemuan kasus supaya semakin banyak penderita TBC yang dapat segera mendapatkan pengobatan. Salah satu upaya dilakukan melalui pembentukan kelurahan siaga TBC, salah satu penjaringan kasus secara aktif atau active case finding. Selain itu, pemerintah pusat saat kini juga melakukan screening TBC secara aktif di masyarakat melalui tracing TBC yang terintegrasi jo program cek kesehatan gratis. Hingga saat kini tracing TBC telah dilakukan pada 105 balai lokus dengan sasaran sebanyak 1.500 orang. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir bandang atau galodo dan longsor longsor susulan di kawasan Arusuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Peringatan tersebut disampaikan BPBD Kabupaten Solo menyusul kondisi kawasan Arusuka yang masih jernih ayanyo dan dinilai alun stabil sarato sasudah diterjang banjir bandang beberapa hari lalu. Kami ulangi, peringatan tersebut disampaikan BPBD Kabupaten Solo menyusul kondisi kawasan Arusuka yang masih jenuh air dan dinilai alun stabil sesudah diterjang banjir bandang beberapa hari lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solo Khairul mengatakan, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi di sekitar lokasi bencana, terutama ketika hujan kembali turun. Menurutnya, pemantauan terhadap kondisi sungai dan cuaca di wilayah hulu menjadi bagian penting untuk mengantisipasi perubahan dan dapat memicu bencana. Selain memantau kondisi sungai, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan tanda-tanda alam yang muncul di sekitar kawasan terdampak. Tanda-tanda tersebut perlu menjadi perhatian karena kawasan Arusuka dan sekitarnya masih berada dalam kondisi pasca bencana. BPBD meminta masyarakat hendak mengabaikan perubahan yang terjadi, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan hulu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga.
Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melopuke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melopuke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melopuke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melopuke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melopuke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pusana Panaga Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memperkuat upaya pelestarian seni dan budaya tradisi melalui program Nagari Kreatif Hub MCA. Program KO diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal, menjaga, dan mengembangkan potensi budaya di Nagari. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan pelestarian kebudayaan di Nagari Koto Tangga, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kegiatan KO merupakan bagian dari pelaksanaan program NCH sekaligus dukungan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat terhadap program unggulan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan Wakil Gubernur Fasko Rusemi. Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Fadli Junaidi mengatakan, kegiatan pelestarian kebudayaan di lokasi percontohan NCH tidak hanya bertujuan menjaga kesenian dan tradisi yang ada, namun juga mendorong masyarakat supaya terlibat dan mampu melanjutkan kegiatan secara mandiri. Menurutnya pola tasabuh mulai tacaliak dari pelaksanaan kegiatan di tiga daerah percontohan NCH pada 2025, yakni Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, Nagari Sikalang, Kota Sawalunto, dan Nagari Toboh Gadang Parat, Kabupaten Padang Pariaman. Informasi selanjutnya, sebanyak 52.006 balai warga di Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan pangan berupa bareh untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima memperoleh total 30 kg bareh atau 10 kg setiap bulan. Program bantuan pangan tersebut dilaksanakan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Basamo Perum Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Bupati Pasaman Barat melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum geopolitik Ahmad Hanif mengatakan penyaluran bantuan telah dilakukan di 8 kecamatan. Beliau mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran distribusi bantuan, khususnya Perum Bulog, Basarato, jajarannya. Dan Ahmad menegaskan, penyaluran bantuan harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan dan berlaku.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, kini kok pukul 6 balik lebih sampai mini wakatu Indonesia Barat. Dan kita ada di dendang, dendang. Di dendang dangdut bagoyang kita. Sore hari kini kok hari Minggu tanggal 27 September 2026. Mudah-mudahan kita kesadunya selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai job novan yang cek kodusana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
1: Dendang dangdut bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Halo mama.
1: Assalamualaikum sayang yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama sayangku, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Duh, seneng banget kalau dengar mama sehat.
1: Jadi tadi juga ngulin, lebih enak nih mau ngambil paling duluan beneran dapet.
0: Iya, kebetulan banget ya. Alhamdulillah.
1: Masuk dari luar cepet ke dalam. Nah, terus di dalam ambil HP terus ya dipantengin aja.
0: Ternyata berhasil.
1: Okay. Lagunya apa nih?
0: Ya, lagunya kita punya Jirayut sejak pandangan pertama, The Divo Cinta Separuh Jiwa, Kelandra Cintaku di TikTok, Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Dara Ayu Gala-Gala, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Gita Yubi Rungkat, Andi Bal Mengejar Badai, Salma Kugapai Cintamu.
1: Indah Pada Waktunya itu bagus ya?
0: Iya, Dewi Persik. Kalau Dewi Persik mah enggak perlu diragukan lagi.
1: Pokoknya mama kalau lagu dangdut mama kan enggak begitu ngerti ya apa.
0: Iya.
1: Anak. Dan ini kan atas perintah nih.
0: Iya. Atas perintah.
1: Karena mama lagu itu aja. Lagu Minang, iya dong mama pengen benar-benar menguasai lagu Minang ini semua. Nanti mama ngomong Minang juga lihat aja katanya kan. Lagu barat itu nggak perlu mah, lagu dangdut katanya. Mama beralih lah ke dangdut, karena mama suka benar loh, jadi sekarang lebih suka.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi persis aja.
0: Okay.
1: Ya. Terus untuk ini salam-salamnya ya, siapa ya?
0: Buat siapa mama?
1: Mami Kim, Ibu Nur, ya. Kalion Tanjung, itu Widira, siapa lagi? Ana, Desi, Ica, ada Ica ya, nama Ica ya?
0: Ica, betul. Ica di Bone.
1: Yeah. Ica di Bone, oh iya, gak apa-apa, jauh bagus lah.
0: Iya.
1: Terus, Pak Hen, Mama Najwa, ya ada ya?
0: Ada.
1: Ah, udah deh gini, semua aja yang mau masuk ya nanti.
0: Semuanya
1: orang
0: aja.
1: Marah sama mama karena mama gak bacain dulu lagi. Gak hafal nama-nama nih ya.
0: Dibacain juga gak apa-apa daripada gak disalumin sama sekali kan. Aduh.
1: Pokoknya mama udah sedikit udah dapat ya.
0: Iya,
1: ada ini, apa tuh ada. Ya lah, lupa. Ya udah deh, gak apa-apa lah ya.
0: Oke mama, sehat terus ya mama.
1: Ya, terutama buat anak sekeluarga.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga awal afiat lahir batin, cucu-cucu mama senang, anak sama suami juga rumah tangganya sakinah mawaddah
0: warahmah.
1: Kemudian tak lupa kita mendoakan almarhum ya.
0: Betul.
1: Jadi kita mendoakan karena dia masih belum 40 hari ini masih tahu ya kita ngedoain.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, itu. Jadi doa kita tuh dianggap aja wajib deh, walaupun nggak wajib, tapi kalau mama merasakan wajib bagi kita karena kita juga akan kesana nanti.
0: Betul sekali, ya? Betul.
1: Oke, Ana, terima kasih banyak Ana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun, selamat sore. Barikanya dua salam pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur. Iyo, Pak Goyang kita. Eh, pandai goyang Pak Nur?
2: Goyang jari kan?
0: Ji, goyang jari.
2: Yeah.
0: Daripada ndak goyang dah.
2: Iyo.
0: Lai sehat Pak Nur ko?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bonne ba?
0: Lai, alhamdulillah sehat.
2: Alah makanannya tadi ko?
0: Alhamdulillah Allah. Pak Nur ba?
2: Alah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, lagu Pak Nur apa ko?
2: apa pandang pertama tadi itu?
0: Pandangan pertama, sejak pandangan pertama, betul.
2: Sejak itu selene.
0: Siap Pak Nur. Salam untuk siapa Pak Nur?
2: Pertama untuk Nek sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Ayah menunggu Nek kan.
0: Tuh.
2: Mulai pukul 2 dia ada lancar-lancar kan.
0: Iya. Mulai pukul 2 jauh mana?
2: Iya. Mulai siaran kan.
0: Iya percuma Pak Nur menelpon dari pukul 2 Nek kan enggak kadiangke noh.
2: Indah. Lebih serius Dion telpon.
0: Oh, bahasa desa Dion. Iya. Jadi.
2: Sudah tu untuk Mama Zur tadi nak masuk ene. Sudah tu untuk Bunda Queen none. Sudah tu untuk Yulmi. Untuk Adiana. Untuk Ulan. Untuk Putri Tanjung. Untuk Angkura Jokaci. Ulan. Sudah tu Putra Teluk Sembilan jadi mana? Roni Cenego, Jo Putri Sekumbang, Roni Jamba, Najo Piala, Jo Begindo Tommy. Sudah tu Boyon Tanjuang, Adi Tanjuang, Bujang Tarusan, Pitro. Sudah tu Pasado Sian. Bujang terus, bujang pak ibu je ti, aneh.
0: Jadi.
2: Untuk aneh mudah sehat selalu kan,
0: amin,
2: keluarga kan.
0: Amin.
2: Jago kesihatan ne.
0: Ayo Pak Nur menjua ya.
2: Aneh kadang-kadang hilang seduh daro kan.
0: Ayo itu mah hilangnya kan di Edo Karajo.
2: Ayo. Ambo kalau lama hilang tu lah ragu mu makan.
0: jangan ragu loh.
2: Yo kadang-kadang aneh. Pone main lang tu kalau malangku sen meja kan.
0: Itu kalau kecapean tu iyo. Ini namanya kecapean tu wajar wae.
2: Ayo. Ala malangku sen meja beko. Itu nama raguan kan.
0: Iyo, kan yang penting lah ya man.
2: Jadi dia telepon memang kengke tu kan.
0: Ya kadang HP nak diawak tari do.
2: Yo ne.
0: Terima kasih
2: keluarga ne.
0: Yo, makasih banyak Pak Nur.
2: Jaga-jaga kesihatan.
0: Jadi.
2: Sakit murahnya ne, sihatnya payah kan?
0: Betul mana.
2: Amu kalau barang lama aku. Alah baru langsung ke sakit kan?
0: Iyo, itulah.
2: Iyo ne.
0: Iyo.
2: Terima kasih ne. Untuk sadu ne, nenek tetapi kan?
0: Jadi.
2: Bukan anak waktu pendek kan? Biko kawan ne, nenek tetapi kan?
0: Jadi.
2: Terima kasih, Nek.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Nur, selamat sore. Pak Nur jo harus rajin kontrol, dak. Ya, namanya penyakit. Oke, itu salah pandangan. Cie penelpon lagi kita tarimu. Berikut di 08966092-0. Atau di 0751812-1. Halo, assalamualaikum. Gendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Teh.
0: Halo, Om.
3: Halo, Teh. Sehat
0: dong. Om sehat.
3: Alhamdulillah, amin. Ente kalau sakit, Om tak bisa sama juga Pak Pandu.
0: Sana itu lesa mana malu ado om tu rusuh kini om tu jejale happy taruh
3: saya di mimpi om
0: di mimpi
3: macam pun dia tu
0: bye bye
3: jadi di mimpi jadi mimpi
0: oh jadi di mimpi jadi
3: tahun tero kalau cerita jatuh nggak nempat tero
0: iyo lawak uko ya
3: enggak lah
0: Siti lah sehat tuh
3: oh saya pada kau itu apa sana kita sampan waktu
0: mana ini saya rumah no sampan tuh tari lain aman lain dah pulawi no
3: lain aman
0: oh yang penting ombak tidak gandeng
3: kalau di pulau kau sampan tuh kan jutuh tuh
0: oh iyo betul Betul benar.
3: Itu sarang-sarang bawiannya yang setia.
0: Iya. Iya. Nah, itu sampannya pakai dayung atau pakai mesin?
3: Pakai dayung, cuma ini pakai saja sampan ulang.
0: Ah. Oh.
3: Betinya setia nih, ya, yuna.
0: Mbak?
3: Ala lihai Siti itu, ha.
0: Mbak Siti?
3: Ala lihai.
0: Oh, ala lihai. Oh, iya kalau om baru, baru orang baru Siti, nah. Dan sampai om membawa surang.
3: Bang,
0: jangan sampai om yang membawa surat. Iko tak benar Siti. Iyo iyo. Itu.
3: Om tu kan dayung dah.
0: Ah, iyo baiklah. Agi taruh. Ala gua om ko.
3: Channel dia nak kaki bijan yang
0: sini. Yang Joni Iskandar atau Adibal.
3: Joni rendah tu,
0: Joni jadi. Okay, salam untuk si Om.
3: Yang pertama untuk Tuan Tiru.
0: Terima kasih.
3: Ah, sama untuk kau sih.
0: Terima kasih.
3: Sehat keluarga anda.
0: Amin.
3: Ah, setuntut panu tadi. Ah, Bayu, Jana, Bulan, Nana, Aji Buyung. Ah, satu Ramu Dugira. Ah, Uninda. Situ kakak om, sekarang kakak om.
0: Ajup ya.
3: Untuk ajup ni.
0: Jadi.
3: Nanti.
0: Jadi.
3: Asusir ni, nanti tak yang ngasih kan.
0: Apa?
3: Ini susir ni, boy. Salah ada salah apa nanti ni.
0: Mbak?
3: Ini spesial, ha.
0: Oh, yang spesial. Itu yang di muka om tu lah, nyo. Sial lo, kan.
3: Itu kan dari salaman aku ngambol, aku tidak mau jadi mudi lah.
0: Iya itu. Di pengguangan om, aku si Teres om. Di pengguangan si Teres.
3: Nah itu.
0: Jadi-jadi. Oke om, makasih banyak ya om. Yup, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy dan Siti, duo sejoli dari Mentawai. Oke, Rusana Pandangan, langsung kita putarkan tiga lagu pertama. Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, Jirayut Sejak Pandangan Pertama, dan Jun Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode sel lah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang abang, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusra Padangan, kini kopuku 6 bale, labia 35 mini wakat Indonesia Barat. Dan kita masih di Dendang Dangdut, Nusra Padangan, ingku kapuku 7 bale, masih ada 3 penelpon lain yang bisa onetarimu di sore hari kini kok. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Samo sia di mako.
1: Ini sama Kang Asep di Simpang Tabing.
0: Oh, Kang Asep, kumaha damang Kang Asep?
1: Damang cager.
0: Cager. Okelah Kang Asep pengen lagu apa?
1: Apa lagu yang ada nih karena baru monitor nih.
0: Ada Salma Ku Gapai Cintamu, Adibal Mengejar Badai, Gita Yubi Rungkat, Dara Ayub Gala-Gala, kemudian Feve Cintaku di TikTok, dan The Divo Cinta Separuh Jiwa.
1: Yang pertama tadi
0: Ku Gapai Cintamu dari Salma. Oke, okay. Ya. Salma buat siapa Kang?
1: Salamnya buat Fitro, Sultan Paminan, Mbak Yul, Putra Kelok 9, dan buat semuanya aja Om.
0: Oke, siap.
1: Buat online nyaman menjalankan tugas saja sampai tuntas.
0: Terima
1: Semoga
0: kasih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin.
1: Kita semua jauh dari mara bahaya dan bala ya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan nanti pulangnya selamat sampai tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun juga.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Kang Asep. Kang Asep di mana tadi, di Simpang Tabingnya? Iya deh. Oke, berikutnya Nusra Padangan. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita, anak-anak yang cantik.
0: Bagoyang kita, Uni Indah yang kame. Apa kabar? Apa kabar Uni Indah?
2: Kabarnya baik-baik banget ini.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak sana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi pertemukan kita lagi di udara ya.
0: Iya betul, udah lama gak denger. Iya, udah lama nggak dengar suara Uninda, jadi iya, kangen.
2: Iya, sama ya. Soalnya perempatnya luar biasa, penggemarnya susah masuk.
0: Ya Allah, Masya Allah.
2: Apalagi kalau malam kan,
0: iya,
2: kalau udah nggak dapat sesi pertama ya udah menguap aja lagi di atas bantal.
0: Ya sudahlah ya.
2: Sudahlah, menyerahlah gitu kan.
0: Menyerah dengan pasrah.
2: Menyerah dengan pasrah.
0: Oke, lagunya yang mana Uni Indah?
2: Yang terakhir itu aja.
0: Ada Cinta Separuh Jiwa, The Divo.
2: Iya.
0: Salam buat siapa?
2: Salam spesial buat anak-anak ya.
0: Terima
2: Semoga
0: kasih.
2: Selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga bersama Amin. Keluarga di sana sakinah mawaddah warahmah, juga rezeki dan urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya One.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam untuk Adit, itu Bang Adit, buat Riri Antika. Kemudian juga buat yang lama belum pernah nih bersuah sama Mice ini.
0: Oh, Mice, iya.
2: Belum. Mice, kalau pas Mice, orang pasti berebut, rame.
0: Iya, betul banget, Undi.
2: Banyak penggemar Mice, kan?
0: Iya, emang, banyak banget.
2: Barusan salam tadi buat Bang Asep ya, sama Mbak Lastrinya juga. Buat Bunda Queen, Diana, buat buat Wulan, buat Mbak Yul juga ya. Tadi buat ada Ajo Tommy ya. Om Tommy sama Tante Siti ya. Kemudian salam juga buat ada Uda Bujang Tarusan, Pak Oyen Tanjung, ada Jita Koto. Kemudian juga seperti pokoknya semuanya disalami tanpa terkecuali ya Nana ya. Semuanya salam kompak aja dari Bu Alung ya. Terima kasih banyak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di Lubuk Alung. Oke, Nusra Padangan. Masih bisa cek penelpon lain. Kita tarimu sore hari kini ko di 08166 atau di 812-14. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Saya Jakarta, Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, le pandai uni Bagoyang.
3: Enggak lah.
0: Enggak, sabana enggak ko.
3: jungkir balik aja bisa.
0: Jungkir balik. Tak jatuh dari sampai tidur, ikut jungkir balik. Lai sehat Uni Desi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Halo Mama Uni Desi.
3: Allah kemarin.
0: Ya Allah. Janganlah bantu itu mana. Masa iya makan ke patang. Tu ndak iya, ada tenaga beko lain. Beko atin Uni beko.
3: Hari ini lah makan air lah.
0: Oh iyalah. Asal ndak makan hati sen lah.
3: Iya.
0: Oh, ini lagunya apa kau ni?
3: Ayangan tu Niana.
0: Ah, Mbak?
3: Ayang ada Niana.
0: Oh, yang ada Ada Rungkat Gita Yubi, Mengejar Badai Adibal, Gala-gala dari Ayu, Cintaku di TikTok dari Feve.
3: Yang nomor 2 tadi ya.
0: Adibal ya. Oke. Okay. Salam untuk
3: Niana.
0: Terima kasih.
3: Tuh. Kok sih lupa yang barusan masuk lupa namanya.
0: Yang barusan ada Uni Indah di Lubuk Alun.
3: Ini ya di Lubuk Alun. Heeh.
0: Terus.
3: Mbak Undakuin, Mbak Omazur, Mbak Oyon, Mbak Undin, Mbak Diana, Mbak ya. Mbak Sada yang menangnya selanjutnya.
0: Oke, terima kasih banyak Uni.
3: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Astratek. Selamat sore Uni Desi, penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari kini ku di sana pandangnya. Terima kasih yang lain ku kita putarkan tiga lagu terakhir. Salma Aku Gapai Cintamu, The Divo Cinta Separuh Jiwa, Adibal Mengejar Badai. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Istana Padangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Padang mengevaluasi pola pembinaan kafilah sesudah capaian Sumatera Barat pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional K31 di Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi jo evaluasi pembinaan sarana pengembangan kegiatan LPTQ Kota Padang dan dipimpin Wakil Wali Kota Padang sekaligus Ketua Umum LPTQ Kota Padang Maigus Nasir di Gedung Putih kediaman resmi Wali Kota Padang Kapatang. Maigus mengatakan Kota Padang harus mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan prestasi Sumatera Barat pada ajang MTQ. Menurutnya perubahan pola pelaksanaan MTQ dan direncanakan berlangsung setiap tahun, Jo menuntut adanya perubahan dalam sistem pembinaan. Untuk membangun sistem tasabuh, LPTQ Kota Padang akan menyinergikan pembinaan dengan program Smart Surau, khususnya melalui program 3T, yakni Tasin, Tafis, dan Tafsir.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nio dah. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di tiroi dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan tiga nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang bercukup-cukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Gitu. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Walaupun dia sudah bekerja. Walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal. Suatu saat, takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang mampu menata emosinya. Sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, Nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabb-nya, minta kepada Rabb-nya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

0: ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
3: Dun sana padangga gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau GERKATIN Sumatera Barat menggelar aksi kampanye untuk berjalan kaki menyusuri jalan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Tim Teman Tuli Ketua Langit Dusana Padangnya, Teman Tuli memfaikan momen tasabuh hijau mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu jo tunawicara. Sekretaris GERKATIN Sumatera Barat Ferry kepada RRI mengatakan, kegiatan di Bukasui indah hanya menjadi momentum perayaan, namun juo sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak jo kebutuhan masyarakat tuli. Informasi selanjutnya dun sana padangnya, Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro ketek jemenengah atau UMKM dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan jamaah haji jo umroh. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 sampai 22 November 2026 sekaligus menjadi ruang promosi produk unggulan UMKM Sumatera Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jamaah selama berada di Tanah Suci termasuk produk kuliner jo oleh-oleh khas daerah. Menurutnya potensi tasabuh menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran dan difasilitasi Kementerian Haji Jo Umroh. Ekspo tasabuh diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha jo pasar jamaah haji jo umroh dari berbagai daerah.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat malam untuk Dun Sara Padanga di Manusia Jobrado. Tentunya bahasa Bobal ya, bersama Riri Antika tentunya di Ranah Minang petang jumalam ya, untuk edisi hari Minggu 27 September 2026 Dun Sara Padanga. Kita akan mengawani Dun Sara Padanga because sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat, dan tentunya di program Pesona Etnis Nusantara Hariko kita akan berbagi informasi Dun Sara Padanga seputaran alat musik tradisional di Nusantara Dun Sara Padanga. Karena kita tahu ada beberapa alat musik tradisional di Nusantara dan alam mulai langka, jauh jarang kita sobok basobok Dun Sara Padanga, karena saketenyo generasi penerus sarato bergeseran zaman gitu Dun Sara Padanga. Jadi ada beberapa contoh alat musik tradisional dan langka juga hampir punah dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama dari Maluku namanya Tahuri, cara memainkan konyok ditiup Dun Sara Padanga, asal dari Maluku. Jadi Tahuri itu adalah alat musik tiup nan tabue dari cangkang kerang atau siput laut nan gadang. Jadi dulunya alat ko dipakai yo sebagai alat komunikasi antar kampung atau memberikan tanda bahaya, namun kini ko sangat jarang dimainkan gitu Dun Sara Padanga. Kemudian ada pula celempung bambu dari Jawa Barat, itu dipukuh Dun Sara Padanga. Jadi berbeda jo celempung biasanya dari gamelan. Celempung bambu dimanfaatkan ruas bambu nan gadang jo resonasi rongganyo, itu untuk menghasilkan bunyi ritmis nan khas gitu Dun Sara Padanga. Jadi seperti ya informasi lainnya seputaran alat musik langka di Nusantara. Baiklah, kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sara Padanga. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita beko masuk pada jam 9 balik lewai 24 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk malam ko, kita ke Cialagu Nusantara dulu Dun Sara Padanga.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
1: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
2: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya. Kita Bali live mendengar lagu-lagu Nusantara pada kesempatan kodun sana padanya. Dan tentunya kita juga masih membahas yuk mengenai alat musik enam langkah di Nusantara dan sana padanya. Nah berikutnya ada namanya Tak Trok Trieng, iko dari Aceh dan sana padanya. Cara memainkannya kok dipukul ayo dan sana padanya. Jadi alat musik perkusi tradisional dari bambu kok dulunya kok acobana yo dimainkan oleh

Jo berkaitan arabana, jo budaya buang awa atau ritual adai lamo kita dan sana padanya. Berikutnya ada pula namanya Tatali, iko dari suku Towana, Morowali dari Sulawesi Tengah. Cara memainkan nyoko ditiup dun sana pandangnya, dan tentunya Tatali iko adalah sejenis suling tradisional nambah uku akete, nang ditiup menggunakan hidung, dan penggunaan nyoko sangat tabateh yo pada ritual adai pedalaman tertentu dun sana pandangnya. Dan yang terakhir ada namanya Serangko dari Jambi dun sana pandangnya. Alat musik tiup panjang dan taboe dari tanduk kerbau atau logam campuran. Serangko kebah fungsi khusus yo sebagai tando pemberitahuan jika terjadi musibah, bencana atau kematian di suatu kampung gitu dun sana pandangnya. Jadi tentunya dun sana pandangnya pelestarian alat-alat musik iko sangat penting bana supaya warisan leluhur iko ndak akan hilang ditelan zaman gitu dan sana pandangnya. Apalai kita sebagai generasi muda, generasi yang tentunya peka jo situasi dan sana pandangnya, tentunya kita harus pandai melestarikan alat-alat musik tradisional Nusantara gitu dan sana pandangnya. Baiklah, informasi terakhir kita di Pesona Nusantara untuk hari kode sana pandangnya. Dan baiklah, di jam 20 waktu Indonesia Barat kita seperti biasa mendengarkan drama legenda. Tapi sebelum itu kita akan masih dengarkan beberapa lagu Nusantara jo informasi barek kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.
5: Sumatera Barat 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang pandangnya seperti biasa beko di jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam ko dan sarang pandangnya. Dan tentunya malam ko akan menceritakan tentang Malin Kundang dan Sanang Pandanga. Dan tentunya setelah kita akan mendengarkan beberapa lagu drama legenda, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta tujuh informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bacawe. Tapi sebelum itu, kita dengarkan drama legenda malamku, namun ceritakan tentang Malin Kundang.

Hati, ensiklopedi budaya keindonesiaan, mempersembahkan sandiwara legenda dengan judul Malin Kundang.

0: ada kapal besar. Ada kapal besar, Damalin.
1: Iya, Dik. Udah sudah tahu.
0: Jadi, udah sudah tahu ada kapal besar di muara?
1: Iya, Dik. Benar. Udah bahkan sudah berkenalan dengan orang-orang di kapal itu.
0: Biasanya Malin Kundang, adik-adiknya serta teman-temannya suka bermain ombak di pantai. Mereka main sampai ke muara. Sering ibu Malin mencari-carinya mengajak pulang. Tapi sejak sebuah kapal perniagaan berlabuh di muara, Malin sudah akrab saja dengan orang-orang kapal itu. Mereka sudah biasa menyuruh Malin untuk membantu mereka. Malin pun senang melakukannya, karena Malin diberi upah oleh mereka. Tempat tinggal Malin tidak jauh dari pantai dan muara. Pada zaman dahulu, muara adalah tempat kapal-kapal dagang pergi dan datang membawa perniagaannya. Malin Kundang kemudian punya tekad pergi merantau. Dia ingin merubah hidupnya yang miskin. Dia ingin menjadi orang kaya, ingin mencari harta dan kekayaan. Malin sangat berharap bisa ikut berlayar dengan kapal yang berlabuh di muara itu dan ingin bekerja di kapal. Karena itu disampaikannyalah hasrat hatinya itu kepada ibunya.
1: Mande, izinkan Malin pergi merantau, Mande. Malin akan ikut dengan kapal yang sedang berlabuh di muara.
2: Kau masih terlalu muda, Malin.
1: Tidak, Mande. Malin sudah bisa bekerja. Jangan khawatir, Mande.
2: Malin, hidup kita memang seperti ini dari dulu. Tapi Mande bersyukur penghasilan Mande cukup untuk hidup kita sehari-hari.
1: Tapi Mande, Malin ingin hidup kita berubah, Mande. Malin ingin mencari harta dan kekayaan, Mande. Membelikan Mande kain dan baju, ingin memiliki rumah yang bagus, makan enak, dan lain-lainnya.
2: Bagi Mande, asal kita dapat berkumpul bersama-sama, itu sudah cukup. Jangan kau impikan yang lain-lain lagi, Malin. Ingat, ayahmu pergi berlayar dan tidak pernah kembali. Kita sudah kehilangan ayahmu, Malin. Jadi Mande tidak mau kehilangan engkau pula.
1: Tapi Malin sudah memberitahukan kepada orang kapal kalau Malin ingin bekerja sama mereka, Mande. Mande, izinkanlah Malin, Mande. Dan bersabarlah Mande menantikan Malin pulang nantinya. Malin pasti kembali, Mande.
0: Udah Malin, jangan pergi. Jangan tinggalkan Siti sama Mande. Jangan pergi, udah.
1: Dik, tekad udah sudah bulat untuk merantau, mencari harta kekayaan untuk dibawa pulang. Mande, izinkan Malin pergi, Mande. Izinkanlah Mande. Malin berangkat besok pagi.
2: Apa? Besok pagi?
1: Iya, Mande. Karena kapal itu akan berangkat besok pagi.
2: Malin anakku, kalau hatimu keras juga ingin merantau, dengan berat hati Mande melepasmu pergi, nak. Ingat pesan Mande, nak. Hati-hati dirantau orang. Selalulah rendah hati dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa sama ibu dan adikmu nanti kalau kau sudah berhasil.
1: Iya, Mande. Pesan Mande akan selalu Malin ingat-ingat. Tidak akan pernah Malin lupakan. Terima kasih, Mande. Doakan Malin sukses mencari penghidupan yang baik, Mande. Malin akan mengumpulkan harta dan kekayaan untuk meninggalkan hidup dan miskin.
0: Udah, Malin, cepat pulang.

seorang pekerja keras, suka menolong, cepat kaki ringan tangan. Semua awak kapal sayang kepadanya. Nahkoda kapal pun sangat menyayangi Malin seperti seorang bapak menyayangi anaknya sendiri. Karena itu, Malin diajarkan bagaimana mengendalikan kapal di tengah lautan. Agar Malin bisa pula menjadi nahkoda kapal untuk menggantikannya nanti. Hari berganti hari, bulan berjalan, dan tahun pun berbilang tahun. Dengan keyakinan yang kuat ingin merubah nasib, begitu tekunnya dia bekerja, sehingga Malin tidak pernah ingat lagi kepada adik dan ibunya. Seolah-olah Malin sudah melupakan mereka. Hidup Malin pun akhirnya berubah. Impiannya menjadi nyata. Malin sudah menjadi orang kaya raya, punya banyak kapal perniagaan, dengan anak buahnya yang banyak pula. Malin pun berhasil pula mempersunting gadis bangsawan.

Suatu ketika, perlayaran Malin dan istrinya akan melewati Pantai Padang, Sumatera Barat. Tiba-tiba istrinya yang tengah hamil muda mengidam air kelapa muda. Oleh sebab itu, Malin memerintahkan anak buahnya merapat di muara, di kampung Malin Kundan sendiri untuk

0: Bukankah pangeran itu maling kundang? Wah, dia sudah menjadi orang kaya sekarang.
1: Maka berbisik-bisiklah penduduk pantai Padang dan Muara, membicarakan kedatangan kapal Malin Kundang. Kabar kedatangan Malin Kundang sampai pula kepada adiknya, dan segera saja memberitahu ibunya.

0: Ampun beri.
1: Mandi, mandi.
2: Iya, ada apa nak? Sesak sekali nafasmu. Ingin menyampaikan berita apa?
1: Mandi, udah Malin pulang, Mandi. Udah Malin ada di muara sekarang.
2: Malin pulang? Oh anakku, Malin, bertahun-tahun lamanya engkau pergi dan tidak pernah memberi kabar kepada mandemu ini, nak.
3: Siti, benarkah kakakmu Malin kundang pulang, Siti?
1: Iya, Mande. Orang-orang sudah ramai membicarakannya.
2: Tapi, kenapa dia tidak kemari menemui ibu? Apa begitu sibuknya di kapal? Sampai-sampai dia tidak bisa pulang menemui ibu.
1: Sebaiknya kita aja yang datang ke sana, Mande.
2: Iya, Siti. Mandi sudah sangat rindu sekali ingin bertemu Malin kundang, Siti.
1: Udah Malin dijaga oleh pengawalnya, Mande.
2: Hah? Pakai pengawal pula?
1: Iya. Kita tidak gampang begitu saja bertemu dengan Udah Malin, Mande. Udah dikawal terus.
2: Ayo, kita ke sana saja, Siti.

0: sama Uda, mungkin istrinya ya, Mande. Ibunya langsung memburu Malin, tapi dihambat oleh pengawalnya.
1: Tuh, ibumu kemana?
2: Saya ingin menemui Malin Kundang, anak saya.
1: Sebentar, ibu tunggu di sini.
0: Itu tadi pengawal Uda Malin, Mande.
2: Malin, Malin Kundang. Ini ibumu, nak. Ini ibumu. Ibumu, Malin.
3: Siapa Anda? Jangan mengaku-ngaku ibuku.
4: Abang, ibu ini mengakui ibunya abang. Benar dia ibunya abang.
3: Ya tentu tidaklah. Ibuku sudah lama meninggal. Perempuan tua, janganlah mengaku-ngaku ibuku. Pergi, pergi sana, pergi.
2: Kau Malin Kundang, anak Mande. Kau malu mengakui mandemu ini, nak. 10 purnama kau meninggalkan kami. Apa kau lupa pada Mande dan adikmu, Malin?
3: Tidak, tidak sama sekali. Pengawal, usir mereka. Perempuan itu peminta-minta.
2: Kau tega mengatakan aku peminta-minta, Malin. Aku ibu kandungmu, Malin. Mande kandungmu, Malin. Yang telah melahirkan kau ke atas dunia ini. Kau ingin mengingkari aku, Mandemu, Malin?
3: Sudah-sudah. Usir perempuan tua ini. Kita segera berangkat.
0: Mande, Mande, ayo kita pulang, Mande. Uda Malin sudah pergi ke dalam kapalnya.
2: Tapi Siti, Mande yang telah melahirkannya, Siti. Dia malu mengakui Mande ini, Siti. Dia mengalu kalau mengakui Mande ini orang miskin.
0: Mande, lupakan Uda Malin, Mande. Dia tidak mengakui Mande dan aku adiknya lagi.
2: Malin menjadi anak durhaka. Bumi dan langit akan mengutuk anak itu.

0: Istriku,
1: apa yang terjadi?
2: Terbang, menyebar kapal kita. Semua yang ada di kapal jadi pura-puranda, Abang. Abang, apa perempuan tadi ibumu?

Malin terdampar di pantai air manis. Penyesalan Malin kundang sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Kapal dan seisinya bersama Malin kundang berubah menjadi batu. Tuhan telah memberi pembelajaran untuk manusia bahwa anak yang durhaka kepada ibu kandungnya akan diazab di dunia dan di akhirat.

demikianlah sandiwara legenda Batu Malin Kundang yang bekasnya sampai kini dapat dilihat di Pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
2: RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Job Business Universitas Bung Hatta ya, Muhammad Zaki meraih juara duo pada kejuaraan daerah atau kejurda Padang Kickboxing Championship 2 Dun Sana Padangnya dan prestasi tersabui diraih dalam kompetisi dan diikuti lebih dari 200 atlet dari pengurus cabang kickboxing Indonesia Kabupaten Jogkota Sumatera Barat Dun Sana Padangnya. Tentunya kejuaraan Niko berlangsung di Shelter Lanut Sultan Syahril Padang 22 hingga 24 September 2026. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika mengapresiasi capaian diraih Muhammad Zaki. Menurutnya prestasi mahasiswa di berbagai bidang menjadi bagian dari pengembangan potensi secara menyeluruh Dun Sana Padangnya. Dan tentunya Dun Sana Padangnya informasi kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut ke berbagai informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapadaga duo karya-karya unggulan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Selendang Kapalo Same Jokap Kapiasiri ya ikut masuk nominasi karya potensial pada pameran karya Nusa 2026 di gedung JCC Hall A Jakarta Pusat dun Sarapadaga. Keikutsertaan dua karya tasabuh itu menjadi momentum bagi perajin jeplaku UMKM Padang Pariaman untuk memperkenalkan produk karya daerah ke tingkat nasional. Jadi dalam proses penilaiannya, Selendang Kapalo Same Jo Kampiasiri ko dapat perhatiannya dari tim penilai karya potensial. Tim tasabuh diantaranya terdiri dari Didit Maulana Jodwi Asad Basamo timnya. Jadi ketua Dekranasda Kabupaten Padang Pariaman sekaligus ketua TPPKK Kabupaten Padang Pariaman Nyonya Nita Kristianti Aziz yang mengaku bangga dan sorak pandangan karena karya perajin UMKM di daerah itu untuk pertama kalinya diperkenalkan langsung dalam ajang karya Nusa gitu dan sorak pandangan. Dan tentunya menurut Nita, keikutsertaan Padang Pariaman dalam karya Nusa indahnya menjadi ajang memamerkan produk. Jadi kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus membuka peluang pasar dan lebih luas bagi para perajin seperti itu dan sorak pandangnya. Yo, tentunya informasi ko kita kutip dari langgam.id dan merupakan informasi terakhir pada malam hari ini ko dan sorak pandangnya sebelum beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bajawe gitu dan sorak pandangnya. Beko di jam 21 baru bisa dun sana pandangnya ikut bagabuang. Tapi kalau di jam segi koko, alun programnya dun sana pandangnya. Yo, jadi silakan saja Beko bagabuang di program Salam Bajawe di jam 21 Wakato Indonesia Barat.

0: pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Ketemu Bali ya, kita di Jo program Salam Bajawe pada malam kodun Sana Padanga. Jadi silakan bagi dun Sana Padanga dan kanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale ada mana 092-0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe dan Sana Padanga. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kodun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia kodun Sana Padanga. Selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bagaimana Bang Tommy? Say hi. Alhamdulillah kalau sekibana di sinan. Alhamdulillah sekibana juga Bang pada malam hari ini kok sekibana aku ha. Jadi lah Bang Tommy ini lagu minang apa malam kini kok Bang?
1: Oh, sayang bana dulu ya.
0: Sayang bana dari siapa Bang Nio? Sabantah dulu, kita cari dulu. Sayang bana ada trio Tachila.
1: Nah, jadi
0: itu saya Bang. Baiklah. Boleh Bang salamnya di malam kini kok. Jadi, terima kasih Bang Tommy. Yo. Jadi Bang, terima kasih doanya.
1: Satu tuh Mbak Yus, Yana,
0: Jadi
1: Bulan, Nana, Linda,
0: Baik.
1: Siapa Pak Nur?
0: Jadi
1: Ajuyuang.
0: Ramudira. Baik.
1: Itu kakak Bang Ajo ya?
0: Ajo Piala.
1: Yo.
0: Okay, baiklah. Jadilah Bang Tommy.
1: Jadi untuk Siti.
0: Untuk Aci Siti, jadilah siap. Baik, nang spesial banakku, Hana.
1: Iya, bukan loh.
0: Iyo. Jadilah, baiklah. Terima kasih. Iyo Bang, sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun Sana Padanga nang barusan bagabuang pado malam ke dun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke dun Sana Padanga. Halo.
2: Halo, nama saya yang cantik.
0: Baiklah. Aduh, Mama Zur di Gunung Panggil. Mbak Kaba Mama, say hi Mama Zur. Alhamdulillah kalau say hi.
2: Diri, Mbak Ana.
0: Alhamdulillah, segi banako Mama Zur ha?
2: Mama, segi banako kumlo iku.
0: Ui. Jadilah Mama Zurnya lagu Minang malam gini kok Mama.
2: Lagu Minang yo. Yo. Sebentar.
0: Jadi
2: tanahlah di Pusaro.
0: Tanahlah Adoma dari kalau enggak salah tuh dari Kari Tanjung kalau enggak salah.
2: Iya kan,
0: iyo. Baiklah Mas, silakan Mas. Salam-salamnya malam kini kok.
2: Salam-salamnya untuk Bunda Queen, Ibu Nur,
0: baik.
2: Pak Oyen Tanjung.
0: Oke.
2: Okay. Pak Ibu Najwa. Pak Roni Jamba. Siapa lagi? Widira.
0: Iyo.
2: Nana, Desi. Pak Hen.
0: Iyo, Ma.
2: Ya.
0: Nah, untuk
2: dia lama. Pak nih. Diana, Mbak Yu, Pak Munir,
0: sadolahnya.
2: Semua ya,
0: belajar seminang ya, Ma. Baiklah. Terima kasih Mama Zur ya.
2: Dibuka habis ya, tapi terutama untuk Lidi sekeluarga.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu ya. Bahagia berkeluarga.
0: Amin.
2: Terus kemudian untuk jangan lupa doa kita untuk almarhum ya.
0: Baik.
2: Salam kompak selalu buat penggemar RRI ya.
0: Baik,
2: 1, 2, 4.
0: Baik. Oke. Sama-sama Mama Zur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilun, nama Rusan Bagabang dan Sana Pandangnya. Baiklah, kita ke chat WA dulu dan Sana Pandangnya. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Aku ada Pak Zam di Nanggalo. Bentar lagu Bayang-bayang Rindu. Salamnya untuk Riri sekeluarga. Terima kasih yo Pak Zam di Nanggalo, nama Saka. Chat WA kita pada malam kini kudun Sana Pandangnya. Alapan nuah ku ha. Lah tiga lagu pulo di sesi yang pertama. Jadi Nangka Bagabong silahkan di sesi-sesi berikutnya dun Sana Pandangnya. Tapi ingat salamnya dipasingkik saja dun Sana Pandangnya, supaya bisa lah dun sana yang lainnya bisa bergabung gitu dun Sana Pandangnya ya. Baik, kita akan putarkan dulu, jeda dulu, kita putarkan dulu lagu dan ala di request tadi ada Bang Tommy di Mentawai, ada Mama Zur di Gunung Pangilun, samo ada Pak Zam di Nanggalo. Tetap sama kami di 92,4 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita masuk di sesi kedua di Salam Bajawe pada malam hari ini ko. Jadi nangkannya bergabung, silakan saja di lan telepon kita di 0751812412 atau di 0811 atau bisa pulau ke chat WA Prampe Pado malam ke dun sana padanya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana padanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ri.
0: Selamat malam Bali. Ada Pak Buyang tapai dia ya pacah. Baka Bapak Buyang sehat.
1: Alhamdulillah Ri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Jadi apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak?
1: Lagunya cabai di dalam Ri.
0: Baiklah, boleh sambil kita mencari lagunya, boleh di salam-salamnya dulu Pak?
1: Itu dari Roji Firdaus Ri.
0: Iya, seperti biasa lagu nampak
1: atas yang ceweknya cuma.
0: Oke. Lanjut Pak, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya nam pertama mana untuk hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya
1: selalu,
0: Pak.
1: Selalu ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Sudah itu gua kedatang tamu ya. Cuali sana awak kasado sila leri.
0: Baik sih. Jadi siapa? Terima kasih ya Pak Buyung ya. Ya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung tapai di ayah pacah. Dun sana pandangan. Jadi silakan untuk adun sana pandangan dan kania bergabung silakan di lan telepon atau di chat WA kita pada malam kini ke dun sana padanya. Baik, kita coba terima ke yang masuk ke telepon berikut ke dun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana padanya. Halo Josia ke dun sana padanya.
2: Halo.
0: Halo, iyo Josia ke Pak.
2: Apa
0: bujang pai bo? Baka bapa bujang pai bo sehai?
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah kalau sehai. Apa ni lagu Minang? Apa Pak malam kini ko?
2: Anak sarugo lah.
0: Anak sarugo baiklah. Jadi, boleh sambil kita mencari lagunya Pak? Boleh salam singketnya Pak
2: malam kini.
0: Jadi, terima kasih Pak.
2: Dan sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya, Pak.
2: Itu untuk punya tepai reka, Pak. Untuk... Oke, saya sadu lagi.
0: Sadu lah, nyo. Baiklah.
2: Ya, dapat salam ada.
0: Jadi siap Pak.
2: Iya
0: Pak, terima kasih Pak yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibodi Gunung Sari kena salah dan sanang pandangnya ya. Baik, kita ke chat WA Prampek dulu pada malam kodun sanang pandangnya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam Miko Jomblo Lebay datang Bali ya. Request lagu Sri Fayo di balik ke Ruduang. Salam untuk Riri, salam untuk Nidiana Bodokwim, Pak Buyang Tapai, Putrajo Emma, Pak Sutang Pamenan, Pak Rodi Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutang Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Nana, dan salam kompak untuk candu perempat ya. Nama danga malam ke. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bali. Ado jomblo lebay di Lubuk Mintor Rundun sana pandanga. Dan kita akan jeda Bali ya. Jadi bagi dun sana pandanga nangka bagabong silakan. Kita putarkan lagunya dihitung dun sana pandanga. Setelah kau Riri putarkan lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Nah, kalau lo tadanga backsound lagu ko dun sana pandanga berarti kita akan lah mulai di sesi yang ketiga gitu dun sana pandanga yo. Jadi indah sesi yo ko dun sana pandanga ko tandonyo ko lah mulai balik gitu program salam bajaweknya gitu dun sana pandanga yo. Baiklah, kita putarkan dulu lagu dan masuk di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 101,4 MHz.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, ma.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pananga. Kita masuk di sesi yang sesi katigo. Jadi bagi dun Sana Pananga dan kanio begabuang, silakan saja di line telepon kita di 0751812412 atau di 08 09 024 0 dan Sana Pananga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Pananga. Halo, selamat malam Josia, aku dan Sana Pananga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika. Selamat malam balik Riri.
0: Baik, ya, ada paroni jambak yo di Tabiang yo. Oke. Apa nih lagu? Kata, alhamdulillah sehat. Apa nih lagu Minang apa malam kini ko paroni?
1: Ari, Lena, apa teman-teman tu leteri?
0: Indah. Apa nih lagu Minang apa?
1: Lagu Pulang Canari, ya. Langit indah batapi lah dari lamun di.
0: Oke, langit indah batapi. Sampai kita mencari lagunya. Iyo pak, batu mana? Silakan.
1: Salam untuk Riri sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, rezeki murah.
0: Amin. Terima kasih banyak pak.
1: Salam untuk Umi Monik di Tabiang. Untuk Umi Desi di Aslatek. Itu untuk Kak Nana di Belimbing.
0: Jadi
1: Jala Jotomi. Itu sudah itu Pak Buyang Tapai.
0: Baik.
1: Bu Nur, Bu Zur, Mbak Yul.
0: Jadi
1: Pak Nur, sudah itu Pak Uyon.
0: Baik.
1: Ah, kasado aja dari.
0: Kasado lah nyo, baik. Ya,
1: pokok orang banyaklah ke masuk hari ikut
0: dari. Betul benar.
1: Iya. Makasih banyak hari.
0: Sama-sama, Pak.
1: Yang gak tersebut nama dapat salam ke satu hari.
0: Baik, siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada Pak Roni Jamba di Tabiang, nomor urusan Bagabang dan Sanak Padanga. Dan tentunya silakan untuk dan Sanak Padanga nangka Nio Bagabang, silakan di line telepon gitu di 0751812412. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku dan Sana Pandanga. Baik, ada Bundo Nur di Simpanggia. Apa kabar Bundo, sehat?
2: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah.
2: Kurang sehat
0: sepek. Iyo, karena cuaca nah Bundo. Alam minum ube Bundo Nur.
2: Alam ube, tapi alam diberanti oleh
0: kata Allah. Iyo.
2: Tidak kepakaian itu nama Allah
0: sebuah. Butuh proses Bundo penyembuhannya. Jadilah Bundo. Ini lagu Minang apa malam kini ke Bundo?
2: Abi yang apa tu? Abi tidak begitu. Apa tu lagunya dari Rayolan?
0: Abi. Abi Tiado Basiso.
2: Oke.
0: Iyo bato bana Bundo. Iyo Bundo. Silakan Bundo, salam-salamnya dulu.
2: Ketemu Mbak Rili yang cantik
0: mana. Oh masyaallah, terima kasih Bundo Nur. Aduh kembang bareng kita nih. Baik, amin. Terima kasih doanya Bundo. Jadi amin, amin. Terima kasih Bundo.
2: Salamnya di tempatnya saya siapa tadi lah.
0: Aduh Pak Roni. Oh iya baik. Jadi siap.
2: Roni Jambak, makasih ya pokoknya salamnya.
0: Baik. Sama-sama Bundo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bundo Nur di Simpanggia dan Sana Pandanga. Sapa dulu nang ke masuk telepon. Kita beralih ke chat WA dulu ya dan Sana Pandanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Iko Pak Mantan Juang di bypass. Request lagu CRI judulnya Di Ujuang Rantiang Nan Rata. Oke, salamnya untuk Riri dan semua pendengar Perempat. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Mantan Juang di bypass ya dan sana pandangan nama Sua KWA kita pada malam kini ko. Dan tentunya di sesi yang ketiga kita akan jeda balik dan sana pandangan. Jadi bagi dan sana pandangan angka bergabung silakan saja di lantai telepon atau di chat WA silakan dan sana pandangan. Yo, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotan Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sara Padaga, kita masuk di sesi terakhir. Jadi silakan untuk Dan Sara Padaga dan Kak Nio bergabung. Silakan di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale 66092 atau bisa follow ke chat via WA Prampe Pado Malam Kedun Sana Padanga. Begitu coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusi, aku Dun Sana Padanga. Iyo Jusi, aku Pak
1: dari Padel Jamba.
0: Pak
1: Padel Jamba.
0: Padel Jamba. Baiklah, Padel nyo lagu Minang apa malam kini kok Padel?
1: Dari Maestro ada diri.
0: Judul lagunya apa tuh, Pak?
1: Usah Menyongsong Badai.
0: Usah Menyongsong Badai.
1: Aduh diri.
0: Oke, aduh dari
1: Daniel.
0: Oh, Daniel Maestro.
1: Ayo.
0: Oh, baik, silakan Pak, salam singkatnya.
1: Malam kini kok. Jadi sewarga tua.
0: Jadi terima kasih Pak. Adi bangku
1: kami di ujung pangkal ini.
0: Ah, baiklah, siap Pak. Baik Pak, sama-sama.
1: Atung tuh harus dicampak ini.
0: Baik, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Del Jambak dan Sarap Padanya. Silakan. Nangkani bergabung balik di lantai telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale 66092 kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam Jusi, aku Dun Sana Pandanya. Iyo, ada Uni Moni di Tabiang. Bakal banyak Uni, sehat
2: sehat banari.
0: Alhamdulillah kalau sehat banaka. Uni ini lagu Minanga malam gini kok Uni Moni.
2: Banam pemutih tali ya dari
0: Balam Pemutu Tali, aduh.
2: Ah, dari hari Parintang lari.
0: Dari hari Parintang yo. Jadi, boleh Uni salam-salamnya dulu, silakan Uni Monik.
2: Salam pertama untuk Riri. Semoga jadi Riri sehat selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin. Terima kasih doanya Uni Monik.
2: Ah, tadi salam untuk Pak Toyon.
0: Mm-hmm.
2: Udah Jess.
0: Jadi,
2: Pak Uya Tapai, Bunda Queen, Mbak Yul. Ah, untuk kasadolah lari.
0: Kasadolahnya.
2: Dan tidak kasabuk namo, salam spesial dari.
0: Jadi, bayalah Uni Monik. Terima kasih Uni yo.
2: Iya Ri, sama-sama Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Monik di Tabiang dan Sana Padanga. Oke, kita ke chat WA dulu di Sorang Padanga. Iko dan Adonang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, putarkan lagu Pulanglah Uda by Etikus Endang ya. Baiklah Bundo. Iko lagunya Pulanglah Uda versi Ria Amelia yang akan kita putarkan ya Bundo Queen yo. Salam Bue Nana di Balimbing, Uda Hendra di Batu Sangka, Uda Jazz di Kuala Lumpur, Jomblo Lebay, kemudian Sun Chen Fitro, Uni Monik, Bu Zur, Pak Nur, Aldi Tanjung, Pak Oyon, Mama Najwa, Desi di Ulkar, ada Diana, kemudian Mbak Yul, Putra Tarusan, Bu Nur, Uda Mario, kemudian Mak Itam Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Uni Monik, Roni Jamba, Pak Wawar Jamba, di Badang Sarai, dan semua pendengar radio Pro 4. Terima kasih Riri. Baiklah, terima kasih kembali untuk Bunda Queen di Mega Permai nama suaka WA kita pada malam kodun sana padanya. Baiklah, kita masih ada waktu dun sana padanya. Kita akan celiak-celiak dulu apakah masih bisa kita terima penelpon atau chat WA. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia, aku dan sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Pak Oyen Tanjuang di Kampung Durian.
1: Nanti do menahan hati.
0: Nanti do menahan hati. Baiklah, silakan Pak salam-salamnya dulu.
1: Kita salam jauh ibu unik eh.
0: Jadi siap
1: ya, Pak Rudi Jamba. Salam tiris keluarga saya selalu.
0: Jadi Pak
1: ya, terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyan Tanjua di Kampung Durian nomor Rusan Bagabang dun Sanang Padanga. Kita akan caliak-caliak dulu dun Sanang Padanga. Apakah Iko masih bisa kita terima chat WA atau telepon gitu dun Sanang Padanga? Sabanta dulu di. Kita akan isi dulu iklannya dun Sanang Padanga. Oke, dan tentunya dun Sanang Padanga di program Salam Bajawe ko beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan caliak-caliak dulu, sepertinya indak bisa kita terima balik telepon atau chat WA malam ko dun Sanang Padanga. Kalau dicaliak-caliak sampai lagu alapas sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nakaba gabuang. Kini ko indak bisa kita terima balik telepon atau chat WA nya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih pula nan ala bergabung pada malam ko. Semoga senang lagunan di request ala kita putakan. Dan tentunya beko dun Sanang Padanga di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamo dun Sanang Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh dun Sanang Padanga di 92,4 MHz.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dilan di film Dilan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
4: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Dra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
3: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
4: Aduh, gini loh, Dra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
3: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
4: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, rri.co.id, rri.co.id, Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi, Nak. Boleh Bapak duduk di sini?
0: Maaf, Pak. Penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Enggak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya, Pak. Semoga cepat sampai ya, Pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya, Pak.
1: Syukurlah. Terima kasih, Nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Keempat, RRI Padang.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun Sana Padanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Minggu 27 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Publik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Senin, 28 September 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Padang, selamat pagi. Bakabadi pagi hari kodun sana. Mudah-mudahan Allah pado mulai bangkit dari tampak tidurnya, terutama untuk tan muslim, karena ibadah sholat subuh pagi hari ko Allah masuk pada pukul 4 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari kodun sana, untuk lebih menyejukkan hati, marilah bersama kita dengarkan berbagai konten religi, di antaranya diawali jo pengajian ayat suci Al-Quran. Hariko kita dengarkan bersama pengajian surat Saba ayat 15 sampai 21 dan dibacakan Kori Ahyan Tinovita serato terjemahan oleh Wahyudi Maswar. Sesudah itu dilanjutkan pulo jo ceramah subuh pagi ko dan disampaikan Ustazah Nerhelmi SAG dan judulnya adalah Caro Mahadoi Masalah Menurut Islam. Sesudah itu dun sana ada lagu-lagu religi sarat renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di sungai pagi beko dari jam 6 sampai jam 9 ada berbagi informasi-informasi terbaru yang dun sana bisa update pulau melalui portal berita kita rri.co.id. Selain itu dun sana beko ada informasi saputa kuliner, ada informasi saputa UMKM pulau hingga jalan pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Yalah kalau itu sana padanga, marilah kita dengar bersama pengajian suci Al-Quran dilanjutkan jo ceramah subuh pagi ko sarato lagu-lagu religi jo renungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, hidup ini tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, pekerjaan, atau rumah tangga. Namun ingatlah, para pendengar yang dirahmati Allah, masalah bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru, ujian hidup adalah cara Allah mendidik dan mensucikan hati kita. Hal ini pulalah yang menjadi tema pengajian kita pada hari ini, yaitu cara menghadapi masalah menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa masalah adalah bagian dari ujian Allah, agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan semakin dekat kepada-Nya. Bagaimana caranya menghadapi masalah menurut Islam? Yang pertama, menyikapi masalah dengan sabar dan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang hati terasa sempit. Kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah. Melalui ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mari kita hadapi setiap masalah dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian cara menghadapi masalah menurut Islam yang kedua adalah kembali kepada Allah dengan doa dan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat masalah datang bertubi-tubi, manusia sering mencari pertolongan ke sana kemari. Namun, tempat kembali terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah ketika menghadapi kesulitan, beliau segera berdiri untuk sholat. Sebab dalam sholat, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapat kekuatan. Jadi ketika masalah datang, jangan terburu-buru mengeluh. Ambillah wudhu, berdirilah untuk sholat 2 rakaat, lalu curahkan segala isi hati kepada Allah. Insya Allah hati menjadi ringan dan lapang. Kemudian cara menghadapi masalah yang ketiga adalah berusaha dan bertawakal. Pendengar RRI yang budiman, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa berbuat. Setelah berdoa, kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan setelah itu bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa gelisah, tanpa putus asa. Kemudian, cara menghadapi masalah menurut Islam yang keempat adalah mengambil hikmah di balik ujian. Saudara pendengar RRI yang mulia, masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Lewat kesulitan, kita belajar sabar. Lewat kegagalan, kita belajar ikhlas. lewat kehilangan kita belajar bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa indahnya hidup seorang mukmin. Apapun yang menimpanya, senang atau sedih, mudah atau sulit, semuanya menjadi kebaikan di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap masalah sebagai cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Hadapilah dengan sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuat. Dan tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro. Sadaqallahul azim. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap ujian hidup yang kita jalani menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sana Pandaga, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong kader tim TPPKK Kota Padang berperan aktif dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis TBC. Maigus menilai peran kader perlu dalam magia edukasi, mendampingi masyarakat, serta menolong untuk menyembuhkan kasus TBC. Dikatakan kalau TBC Dun Sana Pandaga masih menjadi persoalan kesehatan, namun membutuhkan penanganan bersama. Pada tahun 2026, Kota Padang diestimasikan punya 4.847 kasus TBC. Sementara hingga 15 September 2026, ala disobohan 2.705 kasus atau 55,8% dan tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya, pemerintah Kota Padang tarik memperkuat upaya untuk penanggulangan TBC di antaranya melalui pembentukan keluarga siaga TBC serta penjaringan kasus secara aktif atau active case finding. Maigus menyebutkan Kota Padang mendapatkan kegiatan tracing TBC pada 242 lokus hingga November 2026. Pihaknya mengajak seluruh pihak, khususnya kader TPPKK bersama dengan petugas kesehatan berada di garda paling tamungko dalam mendampingi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya Dun Sana Pandaga. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat tarui memperkuat upaya untuk pemberantasan penyalahgunaan jo peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat. Langkah itu dilakukan jo mengerahkan berbagai kekuatan serta sumber daya untuk mencegah narkotika semakin merusak masyarakat khususnya generasi muda. Kepala BNNP Sumbar Toton Rashid mengatakan pemberantasan narkotika menjadi komitmen dan tarik dijalankan pihaknya. Menurutnya upaya itu membutuhkan langkah berkelanjutan serta keterlibatan berbagai unsur. Toton menegaskan pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran masyarakat juga seluruh unsur terkait diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Room, PT Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya Ovi Firsti, Pulanglah Udah. Itu lagu yang kayaknya banyak pulo indah orang awak sajunan hafal. Bahkan beberapa penikmat musik lagu Minang pun hafal lagu ko dan indah berasal dari tanah Minang. Karena sasuko itulah kita jo karya-karya dari musisi tanah Minang ko dan sana. Pagi hari ko kita menghadirkan balik rangkaian lagu-lagu Minang di Sumangai Pagi dun sana pandangnya. Jam sagiko banyak nan alah mulai bergerak dari rumah untuk menuju tampe aktivitas. Apulain nan memang jarak rumah jo tampe karajo tampe beraktivitas itu agak jauh. Emang barangkitnya lebih awal dibanding keadaan lain. Tapi biasanya start dari rumah itu 6.30 boleh juo. Jangan lupa dun sana pandangnya, siapkan segala sesuatu. Coba dicek-cek balik kira-kira apa nan kata tinggal, kira-kira apa nan emang haruskah dibawa hariko. Jangan sampai karena pagi-pagi baru kah disiapkan sagalonyo, bisa-bisa ada kemungkinan ada nak kata cici atau tinggal di rumah. Dan pastinya udah sana pada kita berharap mudah-mudahan pagi hari ko hingga beko siang sampai sore malam cuaca bisa bersahabat, tapi tetap kita harus sempat siapkan kita kalau terjadi perubahan cuaca sekatiko dan sana. Dan pastinya kita akan berbagi informasi pulau beko pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dihimpun dalam kabar saling kanan kiri untuk edisi hari ko. Tapi kita ke lagu nama berikut ko dan sana. Dari Padang, Kapakan Baru, cakep. Itu tidak pantun, tapi judul lagu. Kita nikmati bersama sebelum kita ke informasi lainnya.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia, terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
6: Yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
7: Ayolah, optimis dikit dong.
6: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
7: Aku disendok. Yeay, dadah!
6: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
7: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana Pandaga. Untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ko, secara umum pagi di sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu cenderung mendung ataupun berawan. Sedangkan siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan hingga labe yang bisa disaratui Jo Patui Malue ke berbagai daerah bantu di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Data, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Jo Kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan Nusantara Panaga berawan Jo sisa hujan ringan di beberapa titik di wilayah bantu di Kepulauan Mentawai, Jo Pasisir Selatan. Suhu Jo kelembapan berkisar antara 8 bale hingga 31 derajat Celcius. Jo kelembapannya mencapai 70% hingga 98%. Jadi Dun Sana Padangnya, kalau untuk di Kota Padang edisi Hariko Dun Sana Padangnya 28 September diperkirakan di daerah Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang, termasuk Lubuk Begaluang, Lubuk Kilangan, Pawa, Kuranji, Nanggalo, Koto Tanga. Ada kemungkinan terjadinya beko hujan ringan. Bahkan di Koto Tanga itu disaratoi Jo Patui. Jadi harap berhati-hati. Tapi mudah-mudahan Dun Sana Pandangnya cuaca pagi konan cerah, matahari bantunya bersinar terang. Tapi tetap kita harus mempersiapkan diri kalau terjadi perubahan cuaca bekonyo. Informasi iko dilansir dari laman bmkg.go.id.

0: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Ya, halo.
2: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI Padang.

Room, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Batu Abanapunan disampaikan Andri Dharma dan Sana Pandanga. Daripada Bayi Buah Hati, Ancala Menghibur Diri, termasuk mendengarkan Prom Patereri Padang, dan hadir Satio Pagi Jus Sumangai Pagi, informasi jo lagu-lagu, pengawanan aktivitas Dun Sana Pandanga di pagi hari ko. Kini ko Dun Sana Pandanga 28 September, kiranya bertepatan Pulojo Hari Rabies Sedunia. Iko sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, serta pengendalian penyakit rabies. Jadi, Dun Sana Pandanga, tujuan utama dari peringatan Hari Rabies Sedunia ko, yaitu mencapai target global bebas kematian manusia akibat rabies dan ditularkan dari hewan, yaitu anjing, pada tahun 2030. Jadi, Dun Sana Pandanga, statistik global menyebabkan yang pastinya sekitar 59.000 kematian per tahun. Iko faktanya 99% kasus itu berasal dari gigitan hewan dan mengandung rabies tak infeksi. Jadi penyakit iko pun masih menjadi tantangan di berbagai wilayah endemis, sehingga yang digencarkan itu adalah program vaksinasi massal hewan peliharaan, bantu hewan-hewan yang berisiko terjadinya rabies, yaitu karo, kucing, serato, anjing.

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putra, Bupati Tanah Datar, bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Pandanga, hariko 28 September, kironyo Dun Sana Pandanga. Di hari iko pun ada berbagai informasi nan kita bagikan, termasuk salah satunya Dun Sana Pandanga. Informasi dari rri.co.id nan bisa satu hari Dun Sana Pandang baca pulau.

Jadi dan sana penangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat Beko, kita update balik di Kabah Salingka Nagari. Tapi informasi kok dan sana penangan 28 September 2026 kiranya indah hanya diperingati sebagai hari rabies sedunia, tapi hari kok pun diperingati sebagai hari kereta api Indonesia, mengenang pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada 28 September 1945. Jadi dan sana pandangan satio hari itu adalah hari-hari non spesial, termasuk beberapa peringatan hari-hari besar, salah satunya itu tadi Hari Kereta Api Indonesia.

sah takajui kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

0: Assalamualaikum pagi dan salam pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka negari Pro MPR RI Padang. Untuk hari kini ko, Sinayan 28 September 2026, Basamo Ambo Mici Haryani. Mulai dari sana, kita mulai juga banan pertama. Dan sana pandangan, Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro ketik Jebananga UMKM dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji Jo Umroh. Kegiatan itu direncanakan berlangsung tanggal 21 hingga 22 November 2026 sekaligus menjadi ruang promosi produk unggulan UMKM Sumbar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, Sumbar punya potensi nan gadang dalam menyediakan berbagai kebutuhan jamaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner jo oleh-oleh khas daerah. Menurutnya, potensi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam bagi kesempatan KUMKM nan ada di Sumatera Barat untuk mengikutkan pameran nan difasilitasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Ekspo iko diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha jo pasar jemaah haji serato umroh dari berbagai daerah.
1: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jamaah haji di Tanah Suci. Bahkan pas yang tidak kenal dengan rendang padang ya dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
0: M. Rifki menyebutkan pihaknya kini ko sedang mematangkan persiapan kegiatan itu sarato bakoordinasi jo pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, samo pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan supaya pelaksanaan ekspo dapat berjalan elo jo magi manfaat untuk pelaku usaha daerah. Dan sana pandangan, Kawan Tuli nan tagabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional Jo Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day Kapatang. Gerkatin Sumbar madukan